Ya, ngomong soal hari ulang tahun ke-69 Riau, teman Pro 2, ini ada logo yang diluncurkan dan juga ada maknanya nih. Jadi angka 69 itu dirancang saling memutar dan menyatu untuk melambangkan harmoni dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Terus ada selembayung, itu simbol kolaborasi dan semangat gotong royong masyarakat ya. Dan tanjak, nah ini tanjak ini melambangkan kehormatan, jati diri, dan juga kepemimpinan bijaksana khas budaya Melayu. Kuntum bujang merepresentasikan pertumbuhan, harapan baru, serta inovasi daerah, teman-teman Produa. Rangkaian kegiatan juga banyak ya untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-69 Riau ya. Ada kemarin 2 hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu kali ya. Iya, itu ada penanaman pohon, terus ada juga senam asal bersama, teman-teman. Dan hari ini itu ada apel ya, peringatan HUT ke-69 Riau di kantor Gubernur Riau. Jadi buat kamu yang mau Car Free Day, nggak ada Car Free Day ya di hari ini. Orang sedang peringatan apel peringatan hari ulang tahun ke-69 Riau.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Ya kalau kita ngomongin Riau, teman berdua, Riau dikenal sebagai salah satu daerah yang begitu kaya akan tradisi dan budaya Melayu, mulai dari bahasa, seni, musik, sastra, kuliner, hingga berbagai adat istiadat yang masih terus hidup di tengah masyarakat nih. Dan di momentum hari jadi Riau ke-69 ini, kita harus jadikan budaya bukan hanya sebagai sesuatu yang kita banggakan, tapi juga sesuatu yang kita jaga, teman berdua. Kenapa? Karena budaya yang tidak dikenalkan kepada generasi muda lama-lama bisa semakin jauh dari kehidupan sehari-hari kan.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

masa depan Riau, teman Pro 2. Sebenarnya kita sedang bicara tentang generasi muda hari ini kan. Anak-anak muda Riau adalah bagian penting dari perjalanan Riau ke depan. Dan di tengah perkembangan teknologi dan juga dunia yang makin cepat berubah, generasi muda punya kesempatan yang sangat besar untuk menunjukkan kemampuan dan juga kreativitasnya. Mau jadi pengusaha, bisa. Mau jadi kreator, bisa dong. Atau mau berkarir di bidang teknologi, pendidikan, seni, olahraga, atau bidang lainnya, tentu aja bisa juga, teman Pro 2. Yang penting adalah terus belajar, berani mencoba, dan gak takut menghadapi kegagalan.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak di kita, di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon papa dengan Ana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Ma, jangan mengutuk anak kita.
3: Ma,
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Oh, lo mengalami dampak karena meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
6: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
7: Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi 1000 rupiah. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100 ribu Seri Cagar Alam, gambar Komodo, koin 150 ribu Seri UNICEF, koin 200 ribu Seri Cagar Alam, gambar Badak, koin 300 ribu Seri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, koin 500 ribu Seri Peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850 ribu Seri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kau pastinya bawa cerita teman berdua, ada capaian yang patut kita syukuri, ada tantangan yang harus kita hadapi, dan juga ada pekerjaan rumah yang masih harus kita selesaikan bersama pastinya ya. Nah, di usia yang ke-69 tahun ini, tentu kita punya harapan nih untuk Riau ya. Semoga Riau semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin mampu memberikan ruang serta kesempatan untuk semua masyarakatnya nih berkembang ya. Apalagi untuk anak-anak muda nih, semoga perkembangan bisa dirasakan secara merata ya. Jalan-jalan bagus, pendidikan juga semakin baik, pelayanan publik juga semakin mudah, ekonomi masyarakat semakin kuat, dan lapangan pekerjaan juga makin banyak, makin terbuka. Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak.

agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera. Produ FM.

Pada sesi berikutnya teman berdua, kali ini kita bahas pada special weekend ya. Nah, biasanya kalau weekend gini memang dimanfaatkan banyak orang untuk santai, untuk tiduran gitu ya, untuk malas-malasan alias mager. Nah, kalau mager di weekend apakah itu hal yang wajar teman berdua? Karena weekend akhirnya bikin orang jadi senang gitu ya. Karena Senin sampai Jumat mungkin sibuk banget dengan pekerjaan, dengan sekolah ataupun dengan aktivitas lainnya. Hari Minggu jadi yang ditunggu-tunggu gitu teman berdua. Gitu bangun, buka mata, lihat jam, ah masih pagi, tidur lagi lah gitu. Nanti aja bangunnya. Siapa nih yang relate? Dan pagi ini kita mau ngobrolin kebiasaan yang sepertinya sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Coba share dong. Kamu juga termasuk yang malas atau mager enggak ya kalau di weekend gini?

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya enggak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tahu kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
2: Iya, ma. Maaf.
3: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh.
1: Acuh terhadap lingkungan yang jorok dan kotor tidak hanya mengganggu, tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Jaga kebersihan lingkungan kamu untuk hidup lebih baik.
2: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Mager di hari Minggu itu sebenarnya wajar nggak sih ya? Di satu sisi kita memang butuh istirahat setelah 5 atau 6 hari beraktivitas teman berdua. Tubuh dan pikiran tentu perlu waktu untuk recharge nih. Tapi di sisi lain, kalau baru bangun langsung rebahan lagi, terus scroll handphone, nonton, makan, tidur lagi, wah tahu-tahu nanti udah sore. Dan jadinya ngerasa kok Minggu cepat banget habisnya ya, waktu hari Minggu ya. Nah, itu yang justru harus dikurangi kali ya, teman berdua ya. Ya dong, maksud magernya kelamaan sampai sore gitu ya. Mager itu wajar gak sih sebenarnya? Kenapa sih kita sering banget merasa malas bergerak ketika weekend? Salah satu alasannya mungkin karena selama hari kerja kita sudah terlalu banyak melakukan aktivitas, teman berdua. Bangun pagi mungkin habis itu berangkat sekolah atau ke kantor pekerjaan ya, atau belajar ke kampus gitu. Terus juga ketemu dengan macet-macetan, rapat tugas dan segala macamnya. Nah, itu yang bikin weekday itu lelah gitu. Begitu weekend datang, jadi kayak tubuh itu merasa wah, ini waktunya benar-benar istirahat total gitu ya. Dan akhirnya kasur jadi tempat paling nyaman di dunia ya. Kamar jadi tempat yang paling enak untuk bersantai-santai, bermalas-malasan, teman-teman berdua.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Hai. Pernah melihatin enggak kalau kamu ke restoran ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu enggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Masih ngomongin soal mager di weekend teman berdua, mager itu boleh sebenarnya sih ya. Apalagi kalau weekend gini ya gak apa-apa sih dimanfaatkan buat mungkin santai-santai mager. Yang gak boleh itu mager sampai kebablasan teman berdua. Gak ada salahnya menghabiskan beberapa jam untuk mungkin rebahan aja. Atau mungkin nonton film ya di kamar. Main game atau mungkin sekedar menikmati suasana rumah. Toh ya kita kan bukan robot gitu ya. Kita juga butuh berhenti sejenak. Tapi jangan sampai seluruh weekend hanya dihabiskan di tempat tidur. Dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam nanti itu di kamar aja. Nah itu gak boleh juga ya. Mungkin kamu bisa melakukan aktivitas-aktivitas sederhana aja. Misalnya jalan kaki 10 menit, 15 menit. Atau membersihkan kamar. Atau mungkin membantu keluarga. Atau mungkin janjian sama teman buat nongkrong, buat ngobrol kapan gitu kan. Punya kesempatan buat ketemuan gitu teman berdua.

Ya, dari pembahasan kita soal mager tadi, teman Pro 2, enggak apa-apa untuk berhenti sebentar buat mager ya. Kita tidak harus produktif setiap waktu. Kita juga tidak harus selalu sibuk, dan kita juga enggak perlu merasa bersalah kalau hanya ingin beristirahat sejenak aja. Tapi ingat, istirahat bukan menyerah, santai bukan berarti malas selamanya ataupun malas sampai sepanjang hari ya. Gunakan weekend untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kembali kamu bersemangat, misalnya melakukan hobi dan lain-lain. Nanti abis ini kita lanjut lagi di program berikutnya, masih bahas pada dong, tapi kita ada tema spesial di pagi hari ini, kita bahas budaya dan pariwisata. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya kita lanjut lagi di program berikutnya teman berdua, ada pada spesial bahas budaya dan pariwisata. Nah karena sekarang bertepatan dengan hari ulang tahun Riau ke-69, kita ini cocok banget nih ya, sebagai orang Melayu kita harus mensosialisasikan, mempromosikan dan bangga dengan budaya dan juga pariwisata yang ada di Riau. Ada apa aja tuh? Banyak. Nanti coba kita cek satu-satu ya. Nikmati dulu sebuah lagu dari Marcelo Tahitu dengan Kita Sama Kita Manusia.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Riau, teman Padua Riau punya kekayaan budaya, sejarah kuliner, tradisi, alam, dan juga tentu saja destinasi wisata yang menarik untuk kamu jelajahi ya. Ada sungai, di Kampar banyak ya kan, pantai ada mungkin di Bengkalis, terus di Dumai juga ada ya, pulau, pulau di Rupat ya. Kawasan bersejarah, desa wisata, sampai berbagai tradisi Melayu yang masih hidup di masyarakat teman Padua. Dan yang menarik nih, bisa jadi ada destinasi wisata di Riau yang justru belum pernah kamu kunjungi. Padahal mungkin jaraknya gak terlalu jauh dari tempat tinggal kamu. Kayak apa coba? Kayak mungkin yang di Kampar ada tuh ya. Yang Gulamo itu Kampar Sumber ya. Pokoknya ada beberapa yang hidden gem di Kampar yang mungkin kalau punya waktu bisa dikunjungi kali teman-teman.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dorong.

0: Masana tu kita. Masa orang bosan kogol gitu, anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: Ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Ya, kita masih di pada spesial bahas budaya dan pariwisata. Kena ini adalah hari ulang tahun Riau ke-69. Kita bahas tadi tentang budaya dan pariwisata untuk memajukan Riau, teman berdua ya. Nah, wisata itu kan bukan hanya soal tempat yang indah untuk difoto. Ada wisata yang memberikan sesuatu yang lebih, yaitu mungkin pengalaman dan juga pengetahuan. Riau juga punya tuh ya kekayaan budaya yang sangat erat dengan identitas Melayu. Mulai dari seni, musik, kalau musik mungkin ada alat musik tradisional Riau, khas Riau gitu ya. Terus ada tarian kayak zapin gitu kan, segala macamnya. Terus sastra, pantun. Sastranya mungkin Gurindam 12 gitu ya, pantun, terus pakaian adat, ya, baju Melayu gitu. Kuliner. Banyak kalau kuliner nih, ada gulai patin, ada bolu kemojo, hingga berbagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika kita berkunjung ke sebuah tempat yang punya kekayaan budaya, sebenarnya kita tuh nggak hanya sedang menikmati visualnya aja ya, tidak hanya sedang menjadi wisatawan aja, teman berdua. Kita sedang belajar mengenal bagaimana masyarakat di tempat tersebut, mungkin kehidupannya, ya lingkungannya, gimana cara mereka berpikir, berkarya, dan menjaga warisan leluhurnya. Itulah mengapa wisata budaya itu jadi salah satu hal yang penting juga. Karena budaya yang kita lihat hari ini adalah hasil perjalanan panjang dari generasi sebelumnya. Dan sekarang itu jadi tanggung jawab kamu, tanggung jawab kita yang masih muda, untuk melestarikannya, teman berdua. Jangan sampai anak muda Riau lebih mengenal budaya dari luar daerah daripada budaya yang ada di daerahnya sendiri. Lebih kenal budaya luar negeri daripada budaya di tanahnya sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepatu Yaya udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
3: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
2: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
3: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
2: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
3: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
4: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Nah, kita udah bicara banyak tentang alam, budaya, wisata dan juga kuliner yang ada di Riau. Dan semuanya, satu hal yang bisa kita simpulkan teman berdua, Riau itu punya banyak cerita untuk dibagikan kepada dunia. Hari jadi Riau ke-69 bukan hanya tentang perayaan, tapi mungkin juga jadi momentum untuk kembali melihat apa yang kita punya. Kita punya budaya, kita punya sejarah, kita punya alam, kita punya kuliner. Kita juga punya masyarakat yang punya banyak cerita dan kreativitas. Tinggal bagaimana kita menjaga dan memperkenalkannya. Dan menjadi duta Riau sebenarnya tidak harus pakai selempang, tidak harus berdiri di panggung, dan juga tidak harus menjadi pejabat atau tokoh terkenal. Kamu bisa jadi duta Riau dengan cara sederhana. Kita bisa menjaga kebersihan tempat wisata, kita bisa menghargai budaya lokal, dan kita bisa mempromosikan apa-apa yang ada di Riau ini teman berdua. Riau tentang apa yang tumbuh di tanahnya, budaya, kreativitas, pariwisata dan masyarakatnya. Nanti abis ini kita lanjut lagi untuk program berikutnya. Ada Pro 2 Hitlist buat yang mau request lagu. So enjoy dulu, nikmati dulu lagu-lagu sebelum kita masuk ke program berikutnya ya. Ada dari siapa ya yang enak aku putarin lagunya ya. Ini aja deh, Favorite by Fontaines DC.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id, pemerintah Kota Pekanbaru akan menggelar rapat

bersama pedagang dan pihak terkait untuk menentukan kelanjutan revitalisasi pasar bawah yang terhenti sekitar 3 bulan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengambil alih pengelolaan apabila kontrak dengan PT Ali Akbar Sejahtera dihentikan. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan pembahasan akan dilakukan atas arahan langsung Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Langkah itu diambil setelah proses revitalisasi pasar bawah dilaporkan terhenti selama kurang lebih 3 bulan.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari alaman rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru mempertimbangkan pemberian keringanan biaya sewa bagi pedagang yang ingin kembali menempati 133 ruko di Sukaramai Trade Center setelah masa HGB berakhir dan aset tersebut kembali dikuasai oleh pemerintah daerah. Status aset tersebut berubah setelah masa hak guna bangunan atau HGB terhadap 133 ruko berakhir pada Februari 2026. Pemkot Pekanbaru kemudian melakukan pencatatan sekaligus pendaftaran bangunan tersebut sebagai aset milik daerah yang pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan pengelolaan barang milik pemerintah. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan pemerintah daerah sedang mencari mekanisme yang dapat membantu mengurangi beban pedagang ketika kembali menyewa bangunan tersebut. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini dan nantikan Info Pro 2 di jam-jam lainnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang. Santai siang di Pro 2.

Ada Dewa 19 featuring Firza dengan Pupus memulai pembukaan untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini, teman berdua. Silakan buat yang mau request lagu favoritnya bisa di WhatsApp 08117600884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU. Ini udah ada yang masuk dari Caca. Selamat pagi Kak, aku Caca, fanbase-nya Berbinar. Izin mau request lagu Selesai by Sabina Leanor. Berikutnya ini juga sama yang mau request lagu Sabina Leanor ya. Ada Mei dari Berbinar juga. Terus ada Asri juga sama Sabina Leanor, teman Pro 2. Dan berikutnya ada Mas Agung Hadi di Wadagraha 1 Pancoran Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Gendrawari 1000 kali atau Kesha Lefronka Tawamu. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar Pro 2 Pekanbaru. Dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama Mas Agung. Dan coba aku cek dulu lagunya. Gea dulu deh ya, Gea Indrawari. 1000 kali tadi ya, nggak salah ya, 1000 kali. Iya oke, 1000 kali. Terus nanti ada juga lagunya Sabrina Leanor yang Selesai. Oke, dah kalau gitu ya. Kita dengerin dulu Sabrina Leanor yang Selesai. Setelah itu nanti lanjut ke Gea Indrawari yang 1000 kali.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ada Harek by One Ok Rock, teman-teman. Kita masih di Prado Hitlist, dan buat kamu yang punya hobinya bernyanyi, nah ini ada Bintang Radio 2026. Kamu bisa daftar, bisa ikutan ya. Tapi syaratnya itu adalah kamu minimal usianya 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2026. Jadi buat kamu yang tanggal 28 Oktober nanti usianya sudah 16 tahun atau maksimal 25 tahun ya, belum 26 tahun, kamu bisa ikut tuh Bintang Radio 2026. Terbuka untuk masyarakat umum pastinya ya, punya kartu BPJS kesehatan atau juga asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus untuk yang nanti lolos ke grand final. Terus bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, teman Pro 2 ya, siapa tahu yang sudah nikah tapi umurnya masih mungkin 23, 24 masih bisa ikut tuh, tapi dalam dengan syarat wanita yang belum hamil, teman Pro 2 ya. Kamu bisa daftar secara online ya, dengan cara kunjungi website https://bintangradio.rri.id. Nah, kunjungi itu ya website bintangradio.rri.id. Dan setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio dan juga akun TikTok Bintang Radio dan subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Info selengkapnya kamu bisa baca di media sosialnya RRI_Pekanbaru, teman-teman. Silakan kamu baca dan kamu DM aja itu nanti kalau mau tanya-tanya ya.

0: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Ya, barusan ada lagu dari Muse dengan Talk Contagion, teman berdua. Lagu agak genrenya agak rock sedikit ya di siang hari ini. Nah, buat kamu yang masih mau request boleh banget dong di 0811 76 00884, atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Tadi aku udah posting story-nya, kamu tinggal request aja lagu favorit kamu. Satu lagu berikutnya yang sudah direquest dari Wigar di Harapan Raya, katanya pengen dengar lagunya Egitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan ini juga jadi lagu yang terakhir ya untuk di sesi 1, teman berdua. Kayaknya requestan di WhatsApp semuanya udah aku bacain, nanti tinggal di Instagram Prodo PKU giliran sesi kedua bareng dengan Risa, teman berdua. Jadi buat kamu yang mau lanjut request boleh banget. Masih bisa di WA juga kok, WA juga boleh, Instagram juga boleh, di sesi kedua bareng Risa nanti ya. Dan selamat beraktivitas teman berdua, dan selamat juga menikmati weekendnya karena ini hari Minggu. Nikmati ya waktu-waktu enjoynya, waktu istirahatnya, biar besok Senin bisa semangat lagi beraktivitas. Aku Dito Satriawan pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Ini dia Egitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut

0: mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua. Gimana nih kabarnya hari Minggu ini, edisi 9 Agustus 2026 teman berdua. Semoga kamu juga dalam keadaan yang sehat ya. Dan tentunya hari ini nih guys ya, di hari Minggu ini barengan sama Risa Octavia yang akan menemani kamu hingga nanti tentunya pukul 6 waktu Indonesia Barat teman berdua, dengan program-program seru yang akan disuguhkan, hadirkan untuk kamu. Dan tentunya jangan lupa ditemani sama lagu-lagu kesayangan kamu juga dong, untuk peneman kamu di hari Minggu ini. Nah, kalau tadi udah ditemuin sama Dito teman berdua, sekarang giliran Desa ya, tentunya masih akan nemenin kamu di berdua hit list nih. Jadi kamu boleh banget dari Minggu ini yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @berdua_pku, oke? Risa tungguin ya guys ya requestan kamu, jangan lupa. Sambil nungguin, kayaknya kita dengerin dulu beberapa lagu pilihan ya teman berdua. Udah lama nih gak dengerinnya, ada 420 dengan Mangu yang akan kita dengerin dulu. Dan nanti Risa bakalan balik lagi muterin lagu-lagu kesayangan kamu teman berdua.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Oke guys, langsung aja kita bacain dulu request yang sudah masuk di hari ini, di siang hari ini. Ada siapa ya? Ada dari Ica nih, teman berdua, katanya mau dengerin lagu dari Sabrina Carpenter dong kak, yang Espresso. Boleh. Terus kita juga punya dari siapa ya? Dari Osaliana nih, teman berdua, yang katanya mau dengerin lagu dari Adrian Khalif dong kak, yang 2001 kali. Terus one more lagi, siapa ya? Oh ada dari Abi, teman berdua. Ada Abi yang katanya mau dengerin lagu dari Eilid yang It's Me. Oke, siap. Cukup 3 lagu dulu ya guys ya, yang akan kita puterin untuk kamu nih. Jadi langsung aja puterin 3 lagu hari ini teman berdua. Jadi buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811-760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Kalau gitu langsung aja, ada Sabrina Carpenter dengan Espresso untuk kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pulau Bali tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Oke, tunggu udah dua. Lanjut lagi, kita bacain dulu request yang sudah masuk di hari ini. Kita baca dari WhatsApp ya. Kayaknya ada yang WhatsApp aku deh. Assalamualaikum, halo Pro 2 Pekanbaru. Kata halo, hey Mbak Ninda Risa. Tebak-tebakan dong hari ini. Nah, ini udah ketahuan ya teman Pro 2 siapa nih yang mau request di hari ini. Ada Mas Ren teman Pro 2. Tebak-tebakannya adalah apakah aku, kata dia. Dilihat dari dilihat di atas rambut ada di malam hari. Gimana nih Mas Ren? Jadi kalau dilihat di atas rambut ada di malam hari, ini sangat menerangkan, besar sekali seperti matahari. Apakah aku? Oh, maksudnya kalau lihat di atas, dia tuh ada, kalau kita lihat ke atas ada di atas rambut kali ya. Oh, tapi adanya di malam hari doang. Nah, itu sangat terang itu nomor 2, terus gede banget kayak matahari. Nah, apa coba? Apa hayo? Bintang bisa jadi. Oh, kalau ini katanya bulan purnama blue, Risa katanya. Oh. Oke, boleh. Terus ada kata-kata mutiara juga nih hari ini dari Mas Ren katanya. Hargai kedua orang tuamu karena mereka berhasil lulus dari sekolah tanpa bantuan Google. Widih. Bener juga ya. Kita sekarang sih makin sini makin ada canggih ya Mas Ren ya, bener juga. Gain ya teman berdua tuh, kebayang. Gak ada Google, gak ada AI coba, tapi bisa lulus. Nah, emang luar biasa ya kan. Terus mau request dong lagu dari Doja Cat yang judulnya Jealous, Jealous Type, atau dari Tensi featuring dengan Susei and Jensi, judulnya Menjiku Hibini. Wah, belum ada nih lagunya Mas Ren ya. Nanti kita request dulu ke MD. Atau dari Nona deh katanya yang Rollerblade. Nah, ada kalau Nona, nanti disebutin ya. Jadi pilih aja, siap. Ditunggu. Terus salam-salamnya buat keponakan saya, ada Uwais Al-Karni, ada Adi Bahaira, ada Bufatan, Arif Ba'arajasa. Katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Marisa katanya terima kasih. Dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis selalu di Smart, di Langit Pekanbaru Riau, dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru dan sekitarnya. I love you, kata Ren nih, dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Okay, Mas Ren, ditunggu untuk lagunya. Okay, nanti bisa puterin. Next guys, next ya, kita bacain lagi dari Instagram. Dari Instagram kita, baca dulu. Mana nih? Okay, ada dari Richa Kurnia sama Jerisoy 90 yang mau request lagu dari Samuel Cipta katanya. Yang jaga terasa ya, Kerisa. Okay, boleh kita puterin ya. Terus ada dari Fedra juga tahun 2 yang katanya mau dengerin lagu dari Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi. Weh. Ini ya versi Gen Z-nya lagu Sheila on 7 ya, yang melompat lebih tinggi ini. Boleh deh kita puterin bareng-bareng ya teman berdua ya. Tiga lagu dulu yang udah di request tentunya, dari Nona dengan Rollerblade, kita punya Samuel Cipta dengan Jalan Terasa, dan juga Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Stay tune.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Karena waktu kita udah mepet nih, udah mau habis ya, kita cukupkan dulu untuk hari ini ya, Pro 2 hit list kita tambahan Pro 2 after ini. Jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Muda Kreatif tambahan Pro 2. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu. Kita dengerin dulu deh kayaknya satu lagu tambahan Pro 2 ya, dari Ghea Indrawari untuk kamu dengan Jiwa Yang Bersedih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pradua, ada For Revenge dengan penyangkalan teman Pradua untuk membuka muda kreatif kita di siang hari ini di jam 12.05 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pradua, Risa bakalan ngajakin kamu dibuat ngobrolin seputaran UMKM nih guys ya. Kita bakalan bahas mungkin inspirasi-inspirasi untuk kamu nih buat para pelaku industri kreatif atau tentang ekonomi digital yang akan kita bahas di siang hari ini teman Pradua. Sampai juga nanti kita bakal mengikuti ruang religi dan menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12.23 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk kamu semua, selamat beristirahat, selamat menyantap hidangan makan siangnya hari ini yang mungkin ada waktu buat masak hari ini, kayaknya seru banget ya. Kalau enggak sempat ya udah pesan online aja ya kan, kita nyari praktis aja guys. Agar bisa temenin kamu pokoknya di istirahat siang ini dengan lagu-lagu kesayangan kamu dan informasi-informasi yang seru juga. Nanti sebelum kita balik lagi teman berdua, kayak kita dengerin dulu deh satu lagu dari Diskoria featuring dengan Dian Sastrowardoyo teman berdua. Ada Serenata Jiwa Lara dan nanti bisa bakalan balik lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Alah, bentar aja aku, Bang.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
1: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat? Udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Ngomong Pro 2, kita masih di Muda Kreatif tentunya hari ini ya guys ya. Dan kali ini tentunya kita bakalan ngobrolin berbagai hal seputaran UMKM, industri kreatif, bisnis anak muda, sampai ke perkembangan ekonomi digital. Nah, kalau kita ngomongin Riau Taman Pro 2, kira-kira apa yang langsung muncul di pikiran kamu? Apakah budayanya, kulinernya, kerajinan, batik, atau mungkin berbagai produk lokal yang sering kita temui sehari-hari? Sebenarnya Taman Pro 2, Riau ini kan punya banyak banget produk yang punya karakter kuat. Mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, produk kreatif, sampai ke berbagai produk UMKM yang dibuat oleh anak-anak muda. Tapi sekarang Taman Pro 2 pertanyaannya adalah, apakah produk lokal Riau ini bisa bersaing di pasar yang lebih luas? Jadi bukan cuma terkenal di Pekanbaru aja, bukan cuma terkenal di Riau aja, tapi bisa dikenal di Indonesia, bahkan kalau memungkinkan sampai ke pasar global nih. Karena sekarang guys, untuk memperkenalkan sebuah produk, kita juga gak selalu harus membutuhkan toko besar. Banyak sekali cara Taman berdua kayak media sosial, marketplace, konten digital, dan layanan pembayaran digital juga. Dan berbagai platform yang memungkinkan pelaku usaha ini bertemu dengan konsumen dari daerah yang bahkan belum pernah mereka datangi. Tapi tentu aja Taman Pro 2 untuk masuk ke pasar yang lebih luas lagi ini bukan cuma soal upload produk lalu nunggu pembeli. Ada tantangan juga Taman Pro 2, entah itu kualitasnya, brandingannya, kemasan, konsistensi, pelayanan, dan tentu saja persaingan juga. Dan tentunya hari ini Taman Pro 2 kita bakal ngobrol tentang produk lokal dengan gaya global yang tentunya bisakah kira-kira UMKM Riau ini naik kelas, dan apa sebenarnya yang harus dilakukan UMKM Riau supaya produknya juga bisa bersaing Taman Pro 2. Apakah kita harus ngikutin tren atau justru harus mempertahankan identitas lokal? Dan kira-kira gimana nih anak muda bisa ikut untuk membawa produk lokal Riau ke pasar yang lebih luas? Yes.

ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik. Pro 2 FM.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Produk lokal itu kan punya satu kekuatan besar nih, yaitu adalah identitas nih. Jadi kayak kuliner khas, motif daerah, bahan lokal, sampai ke cerita budaya, itu bisa menjadi pembeda sebuah produk. Jadi naik kelas ini bukan berarti menghilangkan identitas lokal juga. Justru ini identitas yang bisa dikemas jadi lebih modern lagi, Tamam Produk. Contohnya nih, kayak produk tradisional yang dibuat dengan desain kemasan kekinian, atau cerita di balik produknya yang dibuat menjadi konten sosial di media sosial juga. Nah, menurut Kementerian UMKM Tamam Produk, ini juga menempatkan peningkatan kualitas, daya saing, inovasi serta digitalisasi sebagai bagian dari penguatan produk lokal. Jadi lokal boleh, tapi kualitas dan cara pemasarannya juga harus terus berkembang. Dan sekarang bayangkan nih Tamam Produk, ada UMKM di Riau yang produknya ini bagus, tapi hanya dikenal di sekitar tempat produksinya aja contohnya. Dan teknologi digital ternyata bisa jadi jembatan, dan tentunya produk ini bisa diperkenalkan lewat media sosial. Bisa dijual melalui marketplace, bisa menggunakan pembayaran digital, dan bisa membangun komunikasi langsung dengan konsumen. Dan juga Tamam Produk dari berbagai sumber ini mencatat bahwa digitalisasi ini membantu UMKM memperluas jangkauan kawan pasar dan memperkenalkan produk daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Bahkan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan juga mendorong pelaku UMKM untuk memahami pemasaran digital dan peluang pasar internasional. Tapi yang harus diingat nih guys ya, karena digitalisasi ini kan bukan cuma soal jualan online aja, tapi produk kita juga harus tetap kualitas nih, kemasan juga harus diperhatikan, dan pelayanan juga harus baik. Dan brand juga harus punya karakter yang kuat, Tamam Produk. Jadi tentunya dari obrolan kita kali ini, produk lokal ini kan punya peluang untuk bersaing lebih luas juga. Tapi kuncinya bukan untuk meninggalkan identitas lokal. Justru identitas lokal ini bisa menjadi kekuatan. Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas produk, inovasi, branding, dan pemanfaatan teknologinya. Dan buat kamu nih anak muda Riau, pulangnya juga terbuka lebar nih. Kita bisa menjadi pelaku UMKM, bisa jadi konten kreator, bisa jadi buat bantu desain, mengelola media sosialnya, atau membantu produk lokal masuk ke dunia digital. Jadi jangan cuma berpikir kalau produk ini dibuat di Riau, tapi mulai berpikir bahwa produk yang dibuat di Riau tapi bisa dikenal di mana-mana, Tamam Produk. Karena ya punya akar lokal bukan berarti harus punya mimpi lokal juga, tapi ya harus dikembangkan, Tamam Produk. Nah itu dia Tamam Produk, pembahasan kita di Muda Kreatif hari ini, tentunya di edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. After ini jangan kemana-mana Tamam Produk, karena Risa masih akan nemenin kamu. Dan kita dengerin dulu satu lagu nih dari Alan Link, Tamam Produk dengan Remember untuk kamu. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu Tamam Produk di Sportpedia. Kita nanti bakalan bahas bareng-bareng informasi-informasi seputaran dunia olahraga. Jadi stay tune terus ya guys.

Tom Pro 2, tepatnya pukul 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saya kita masuk di program Sportpedia Tom Pro 2 hingga nanti jam 2 siang. Bisa akan menemani kamu dengan informasi-informasi seputaran olahraga Tom Pro 2 yang nanti kita kutip melalui website rri.co.id ya. Kira-kira hari ini kita bakalan bahas dari cabang olahraga mana nih Tom Pro 2? Penasaran dong, nantilah ya kita spill. Ya mungkin aja dari olahraga atau berdua dari olahraga sepak bola, dari cabang olahraga badminton ya, atau pertandingan lainnya teman berdua yang tentunya akan Risa hadirkan untuk menemani siang hari kamu yang mungkin lagi bersantai nih siang-siang ini. Kayaknya seru ya sambil makan es krim. Oke deh teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu teman Pro 2.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Teman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia ini menelan kekalahan 3 set langsung atas tuan rumah Thailand, dan kekalahan tersebut terjadi pada laga leg kedua kejuaraan SOTS Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Dan sekarang ini merah putih ini harus menyerah melalui skor 18-25, 17-25, serta 12-25 pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Pertandingan penentuan tersebut juga berlangsung ya teman Pro 2 di Chiang Mai Sport Complex di Chiang Mai, Thailand. Dan hasil buruk ini tercipta sehari setelah Indonesia meraih kemenangan tipis 3-2 atas Vietnam. Dan kemenangan dramatis pada Jumat 7 Agustus 2026 tersebut diraih lewat skor 20-25, 18-25, 25-22, 25-20, dan 15-9. Manajer tim nasional bola voli putri Indonesia, Luciana Taroreh, juga memberikan keterangan resmi mengenai rotasi pemain, dan pelatih Marcos Sugiyama juga memilih mengistirahatkan pemain utama seperti Arcella Nuari, Mediol Yoku, dan juga Chelsea Berliana. Para pemain Indonesia juga sempat berusaha memberikan perlawanan sengit sejak awal jalannya set pertama dimulai, namun masalah pada penerimaan bola dan penyelesaian serangan menyebabkan lawan leluasa mengamankan keunggulan set awal. Dan tekanan kubu tuan rumah juga berlanjut pada set kedua hingga Indonesia sempat tertinggal 1-6. Dan tim merah putih sempat menipiskan jarak menjadi 6-8 sebelum kembali tertekan akibat kesalahan servis juga. Dan Luciana menegaskan bahwa seluruh anggota tim juga langsung mengalihkan perhatian menuju pertandingan terakhir melawan dengan Filipina, dan laga penutup tersebut juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menutup rangkaian kompetisi dengan lebih baik lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya, Pak.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tomo Pro 2 Indonesian Super Cup 2026 ditutup dengan kemenangan telak Chelsea 3-0 atas AC Milan, dan laga tersebut juga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. The Blues ini langsung mencoba menekan pertahanan Milan sejak awal pertandingan, yaitu Marco Palestra Tomo Pro 2 yang bergerak maju dari sisi kiri, sementara Pedro Neto ini menjalankan peran serupa dari kanan. Dan Chelsea ini hampir membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui Joao Pedro Tomo Pro 2, dan ia juga mengejar bola terobosan, tetapi Lorenzo Torriani ini cepat keluar dan berhasil mengamankan bola. Dan pada menit ke-25 Milan juga mendapatkan peluang setelah sepak pojok Chelsea berhasil dibuang juga. Dan Tomo Pro 2, Chelsea akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-45+2 lewat gol Joao Pedro, dan ia menyambut sepak pojok dari Moises Caicedo Tomo Pro 2 dengan sundulan yang mengarah ke gawang Rossoneri. Dan juga Chelsea langsung mengandakan keunggulan 2-0 hanya semenit pada setelah babak kedua dimulai, dan tentunya Pedro ini kembali mencetak gol setelah menyambut umpan silang dari Pedro Neto Tomo Pro 2. Dan juga di menit ke-49 Chelsea juga kembali memperlebar jarak dengan menjadi 3-0, dan juga ia melepaskan first time dari gawang dari sepak pojok dan mengirim bola ke gawang yang juga tidak mampu dibendung oleh Lorenzo Torriani Tomo Pro 2. Dan anak asuh dari Xabi Alonso tersebut juga kembali meraih kemenangan di pramusim setelah kalah dari Spurs dan Juventus sebelumnya. Sementara itu, Milan juga harus puas dengan kekalahan jelang dimulainya Liga Italia 2 pekan lagi, Tomo Pro 2.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya Jonya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi mpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Oke, teman peradua, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita di sesi hari Minggu ini 9 Agustus 2026. After ini teman peradua jangan kemana-mana karena kita bakalan barengan berdengerin top 20 Indo dan top 20 lokal dan juga barat nih teman peradua. Barengan sama Pro2 Jakarta hari ini teman peradua. Secara nasional nanti kita akan dengarkan selama 2 jam ya hingga nanti jam 4. Kira-kira siapakah yang menduduki posisi pertama untuk top 20 kita di minggu ini teman peradua untuk di nasionalnya. Nah, jadi buat kamu yang penasaran jadi stay tune terus karena nanti Risa masih akan kembali lagi nemenin kamu tepat di jam 4 sore nanti. Abis kita dengerin dulu top 20 versi Indonesia dan juga barat bersama dengan Pro2 Jakarta. Jadi buat kamu teman Pro2, stay tune terus di Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang bener-bener gak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya, bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number

0: posisi 13 itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: posisi 11 Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah, justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: menjadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: 2 yang turun 1 peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawon 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawon 7 yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompre 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di Minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart Minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 42 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sudah sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
2: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore guys. Wih, gak kerasa 2 jam ya kita ngikutin top 20 nih teman pro 2 di sore hari ini. So gimana nih kira-kira musisi kesayangan kamu masuk di top 1-nya minggu ini gak nih kira-kira teman pro 2? Atau ternyata masih belum masuk nih di top 20 kita. Ya gampang aja sih guys, kalau kalian mau lagu kesayangan kamu atau musisi kesayangan kamu juga masuk di top 20, nah sering-sering aja request ya di Pro 2 Hitlist di setiap harinya dari jam 10 sampai jam 12. Dan di sore hari ini teman Pro 2 di jam 4 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat ini, saatnya kita masuk di program Sore Ceria. Tentunya Risa bakal nemenin kamu dengan topik-topik seru yang akan kita bahas di sore hari ini, secerah sore hari kalian di minggu ini guys. Gimana? Udah pada siap belum mentalnya buat menghadapi hari Senin? Jangan-jangan lagi mencoba untuk menerima kenyataan ya guys ya, kalau besok udah mulai masuk Senin lagi. It's okay. Yang penting harus tetap semangat ya untuk menjalani segala aktivitas kamu tentunya. Dan masih akan bisa temani kamu dengan program-program seru. Langsung aja deh. Teman Pro 2, kita dengerin dulu kayaknya ada kaitan featuring dengan Monita Tahalea nih yang mau ngajakin kamu agak sedikit menggalau. Gak galau-galau banget sih, galau aja ya. Dengan titik nadirnya Teman Pro 2, dan nanti bisa bakalan balik lagi tentunya nemenin kamu.

0: Udah tahu belum kalau kita udah gak wajib lagi loh ikut pramuka?
1: Loh, emang iya? Ya, sayang banget gak ada pramuka lagi di sekolah. Padahal kan aku suka pramuka.
0: Eits, pramuka tetap ada di sekolah. Tapi sejak adanya perubahan kebijakan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, pramuka udah gak wajib diikuti lagi. Tapi bukan berarti udah gak ada ya.
1: Oh, berarti aku masih bisa ikut pramuka dong?
0: Masih dong, kalau kamu mau. Kan pramuka sekarang bersifat sukarela.
2: Adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah. Panorama mendawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink.

terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

Oke, teman berdua, bagi sebagian orang yang suka nyari makanan, nah, bukan sekedar urusan untuk ngisi perut aja, ternyata ada kesenangan tersendiri ya ketika kita menemukan tempat makanan baru, terus nyoba menu-menu yang belum pernah kita cicipi atau sengaja nih nyari makanan khas suatu daerah. Nah, teman berdua, kebiasaan kita menikmati atau mengeksplorasi berbagai jenis makanan, inilah yang disering dikaitkan dengan istilah foodie, teman berdua. Dan menurut Cambridge Dictionary, foodie ini adalah a person who loves food and is very interested in different types of food, teman berdua. Atau seseorang yang mencintai makanan dan sangat tertarik pada berbagai jenis makanan. Jadi foodie ini bukan sekedar sebutan untuk orang yang suka makan aja, tapi juga untuk mereka yang memiliki ketertarikan lebih terhadap dunia kuliner. Dan juga teman berdua, seorang foodie ini biasanya punya rasa penasaran yang tinggi terhadap makanan. Jadi menu baru itu bisa jadi sesuatu yang menarik untuk dia coba. Begitu pula nih dengan makanan khas daerah, jajanan tradisional, makanan yang sedang populer, hingga hidangan yang memiliki cara penyajian yang berbeda. Dan bagi mereka, menemukan makanan baru itu bisa terasa seperti menemukan pengalaman baru juga, teman berdua.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Nah, teman berdua, yang menarik lagi nih ya, perjalanan seorang foodie itu nggak selalu berakhir di restoran mahal. Jadi contoh kayak warung sederhana, pedagang kaki lima, pasar tradisional, atau kedai kecil di sudut kota, ini juga bisa jadi tujuan berburu kuliner. Dan justru dari tempat-tempat sederhana seperti inilah sering ditemukan makanan dengan cita rasa khas dan cerita yang menarik. Kemudian kegiatan berburu kuliner ini juga bisa jadi cara untuk mengenal suatu daerah nih. Jadi saat kita berkunjung ke tempat baru, makanan khas ini jadi salah satu hal yang paling dicari dari makanan. Jadi kita dapat mengenal bahan lokal, cara memasak, kebiasaan masyarakat, hingga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di media sosial juga teman berdua, istilah foodie ini juga semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari nih. Jadi kayak foto makanan, video mencicipi menu baru, hingga rekomendasi tempat makan yang banyak dibagikan melalui berbagai platform. Jadi gak sedikit pula orang yang menjadikan pengalaman mencoba makanan sebagai konten dan juga berbagi rekomendasi kepada orang lain. Namun nih teman berdua, menjadi foodie juga bukan berarti kamu harus nyoba semua makanan atau ngikutin setiap tren kuliner. Yang lebih penting adalah rasa ingin tahu kamu dan ketertarikan terhadap makanan. Jadi seorang foodie bisa aja nih sangat menyukai makanan tradisional, tertarik untuk mempelajari cara memasak, atau sekedar senang menemukan cita rasa baru. Karena pada akhirnya nih teman berdua, makanan ini bukan hanya tentang rasa bikin kita nih kenyang ya guys ya. Tapi dibalik sebuah kuliner ini bisa terdapat cerita, budaya, kenangan, dan juga pengalaman. Karena itu bagi seorang foodie, perjalanan mencari kuliner baru ini bukan sekadar berburu rasa, tapi juga sebuah cara untuk menemukan cerita dari setiap hidangan yang juga dicicipi.

0: Okay.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
3: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
2: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya tuh gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
3: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
4: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
5: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

Itu memperdua kalau akhir pekan ini kamu tiba-tiba terpikirkan mencoba mencari tempat makan baru, ya coba deh kuliner khas daerah atau mencicipi jajanan yang belum pernah kamu cicipi teman perdua. Mungkin aja kamu akan memiliki jiwa foodie, karena bagi pecinta kuliner satu hidangan baru ini bisa menjadi awal dari sebuah petualangan rasa yang juga menarik. Dan itu dia teman perdua pembahasan kita di sore ceria hari ini. Setelah ini juga jangan kemana-mana, karena tentunya Risma masih akan nemenin kamu teman perdua di ngobras, di ngobrol asik hingga nanti jam 6 sore guys. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pradua, ada Twice dengan Cry For Me, teman Pradua, untuk pembuka kita di Ngobras hari ini, di hari Minggu. Dan tentunya kita bakalan ngobrol seru-seru aja, teman Pradua, untuk menemani sore hari kamu. Gimana nih sore hari ini, udah pada bersantai kah? Atau masih ada yang mau melakukan kegiatan-kegiatannya, teman Pradua? Mungkin mau olahraga kayaknya enak kali ya sore hari ini. Ditambah nih teman Pradua, besok udah mulai masuk hari Senin lagi nih. Aduh, Senin lagi ya kan. Tetap semangat ya buat kamu semua teman Pradua. Tentunya Risa akan temani kamu biar makin happy. Yang lagi olahraga, yang lagi santai aja, yang lagi galau, pokoknya Risa temenin kamu. Dan nanti Risa akan balik ngasih kamu informasi seru di Ngobras kali ini. Sambil kita dengerin dulu satu lagu kayaknya teman Pradua yang seru. Iya, ada Fis yang mau lewat dulu dengan Dalam Hitungan.
1: Semoga rumah selalu kekal dalam hidup, tidak diretas

0: luar luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan oleh umat luar jaringan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
0: Tidak diretas
1: semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Selalu kekal dalam
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita ke informasi.
4: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu, kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
7: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
8: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh cenderung gloomy di wajah model didapatkan dari pengontrolan emosi yang dominan sedih dan lebih greget dengan dibumbui kesan fierce model look. Sekali lagi, yang jadi pusat perhatian adalah pakaian, bukan modelnya.

Guys, kali ini kita bakalan bahas tentang sesuatu yang ramai di media sosial terutama. Terutama nih ya, kalau kita ngomongin medsos nih banyak banget istilah-istilah yang lahir ya, istilah-istilah baru yang kemudian nih jadi bagian dari percakapan sehari-hari. Terutama nih di kalangan generasi muda Gen Z Taman Berdua. Dan beberapa istilah yang belakangan juga sering muncul di medsos itu adalah istilah delulu, solulu, dan juga trululu. Wih, apa ya? Walaupun ketiga istilah ini terdengar mirip ya Taman Berdua dan lucu banget ya, tapi ini memiliki makna yang berbeda ternyata. Nah, kira-kira apa ya sebenarnya arti dari istilah-istilah ini Taman Berdua? Mungkin kita bahas dulu yang pertama. Ada delulu Taman Berdua. Delulu ini merupakan istilah gaul yang berasal dari kata bahasa Inggris atau delusional. Dan juga menurut Cambridge Dictionary, delulu ini digunakan sebagai istilah informal untuk menggambarkan seseorang yang mempercayai sesuatu yang gak benar atau gak nyata nih Taman Berdua, atau biasanya karena orang tersebut ingin mempercayainya aja. Dan dalam penggunaan di media sosial, istilah delulu ini malah sering dipakai dalam konteks bercanda. Contohnya nih ya guys ya, seseorang nih lagi ngelihat idolanya lagi tersenyum ke arah penonton saat konser, seperti konser K-pop, lalu ia merasa yakin bahwa senyuman tersebut ditunjukkan khusus kepadanya. Ya, kemudian dia mengatakanlah dirinya ini sedang mengalami yang namanya dululu tadi. Nah, istilah ini juga dapat digunakan ketika seseorang memiliki harapan yang dianggap terlalu jauh dari kenyataan, guys. Namun dalam percakapan sehari-hari di media sosial, ternyata delulu ini juga sering digunakan secara ringan dan juga humoris.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

52. Berbeda dengan delulu tadi, nah mengutip dari beberapa sumber, istilah solulu ini berasal dari kata solution atau solusi 52. Dan dalam budaya internet atau medsos, solulu ini digunakan sebagai istilah gaul yang digunakan oleh kelompok tertentu, guys. Nah, dan istilah ini untuk menggambarkan seseorang yang berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap suatu masalah. Jadi istilah ini juga sering muncul dalam ungkapan dululu is the sululu, teman berdua, yang secara sederhana ini dapat diartikan sebagai berhayal, ya. Dan juga ungkapan ini juga biasanya digunakan secara humoris dan menggambarkan seseorang yang memilih tetap optimis meskipun situasinya ya belum tentu sesuai harapan, guys. Terus ada trululu. Nah, sementara ini kalau untuk kata-kata ini sama berdua, ini merupakan istilah yang digunakan di Gen Z sebagai permainan kata yang dikaitkan dengan truth atau kebenaran. Dan istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang lebih realistis atau sesuai dengan kenyataan, teman berdua. Jadi kalau delulu menggambarkan keyakinan atau harapan yang gak realistis, nah maka trululu ini digunakan secara berlawanan atau sebagai respon untuk menekankan kenyataan yang sebenarnya. Dan juga teman berdua, namun perlu dipahami juga bahwa penggunaan trululu juga gak memiliki definisi baku seperti kata-kata dalam kamus bahasa Inggris, dan maknanya juga dapat berubah tergantung dengan komunitas atau kelompok tertentu dan konteks penggunaannya, teman berdua.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Lama berdua pada akhirnya istilah-istilah tadi kayak delulu, solulu, dan trululu ini merupakan contoh gimana bahasa ini terus berkembang di era digital, terutama media sosial. Jadi istilah-istilah tersebut juga muncul dari kreativitas pengguna internet dan kemudian menyebar luas melalui berbagai platform digital. Ya, contohnya teman berdua, walau apapun istilah yang digunakan, satu hal yang penting adalah tetap bisa nih membedakan antara bermimpi, mencari solusi, dan menghadapi kenyataan. Jadi boleh aja punya harapan besar, tapi akan lebih baik kalau harapan tersebut juga disertai usaha dan langkah nyata. Dan itu dia teman berdua, pembahasan kita di Ngobras sore hari ini di edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Tapi tampaknya Risa juga harus pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu teman berdua, karena setelah ini bakal ada Tifa yang akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit dan sampai jumpa lagi teman berdua di lain kesempatan. Bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti malam jam 12 malam. Of course, ini di hari Minggu ya, besok Senin lagi deh. Nikmatin, enjoy pokoknya di weekend kali ini. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan berapa 12 jam lagi waktu hari libur kamu ya. Ya, yang mau menghabiskan waktu malam ini bareng sama gebetan boleh, atau ya sekedar nongkrong sama teman-teman kamu di kafe boleh banget. Hidupkan kembali kita UMKM ya yang ada di Kota Pekanbaru ini pastinya. Intis ekonomi masih tanggal 9, masih awal bulan. Ya udahlah, berasa kayak orang have kita semua ya. Oke, teman Pro 2, 1 jam ke depan kita masuk di program Pro 2 Unik pastinya sampai jam 7 malam. Sebelum nanti dari jam 7 sampai dengan jam 8 kita lanjut di program Pro Indi bersama dengan Pro 2 Jakarta. Tapi kayaknya sore hari ini kita bakal ngobrolin tentang kuliner kali ya. Sesuatu hal yang kayaknya akhir-akhir ini tuh lagi happening banget gitu teman Pro 2. Ya walaupun bahannya udah ada sejak dulu, tapi kayaknya akhir-akhir ini bahan makanan ini juga sering banget di ada gitu ya, dan juga ada di kuliner anak-anak muda zaman sekarang. Ya, ini kita akan bahas cream cheese. So, sebelum kita lanjut lagi ngobrolin soal cream cheese, kayaknya kita dengerin dulu deh ya, yang suaranya lembut, lembut enggak sih, yang suaranya cute, ada dari Starby, Bye Bye Drama.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temam Pro 2, cream cheese ini juga menjadi salah satu makanan yang teksturnya lembut, creamy, rasanya gurih dengan sedikit rasa ada kayak asemnya gitu ya. Dan ini biasanya tuh dipakai buat dioles gitu di atas roti. Tapi pernah gak sih kamu penasaran gitu sebenarnya cream cheese itu asalnya dari mana ya? Dan kenapa ya teksturnya tuh beda-beda dari keju-keju lainnya? Kan ada cheese-nya gitu. Tapi ternyata teman Pro 2, cream cheese ini pertama kali ditemukan di Amerika. Pertama kali dikembangkan deng, bukan ditemukan. Dikembangkan di Amerika Serikat. Ini dari laman yang ontop.com, dimana pada abad ke-19. Dan walaupun begitu, ternyata pembuatannya ini terinspirasi dari berbagai jenis keju lembut yang udah dikenal di Eropa. Jadi gak di Amerika ya untuk awal mula ketemunya. Cuman berkembangnya baru di Amerika Serikat gitu. Jadi ternyata emang cream cheese yang sekarang sering banget kita temui punya sejarah yang cukup panjang banget ya. Ya namanya juga cream cheese, bahan utamanya ya susu dan krim gitu. Ternyata emang kombinasi ini bikin tekstur lembut dan juga creamy dari cream cheese gitu. Sehingga gampang banget dioleskan ke roti atau dicampurkan ke berbagai resep. Nah ternyata yang ngebuat cream cheese itu beda dari keju yang lain, ini gak melalui proses pematangan atau aging yang panjang, sehingga rasanya ini cenderung ringan dan teksturnya tetap lembut teman Pro 2. Jadi cream cheese ini termasuk produk yang perlu disimpan dengan baik di lemari es, dan kalaupun terlalu lama diaduk ketika mixing gitu ya, ini akan hasilnya buruk gitu. Dari beberapa video sih yang Tifa lihat di media sosial lah ya. Dan pastinya kalau kemasan cream cheese sudah dibuka, jangan lupa untuk memperhatikan petunjuk penyimpanan dan juga tanggal kadaluarsanya teman Pro 2. Jadi biar gak kamu terlalu sibuk menikmati dari si cream cheese-nya, malah cream cheese-nya lupa disimpan dan akhirnya jadi gak enak deh.

Satu buah lagu dari Eros Buana dengan Stars, teman Pro 2 yang membawa kita pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. So buat kamu, stay tune di sini di program Modo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Yeah.

Ternyata teman Pro 2, kita lanjutkan lagi ya untuk Pro 2 unik, dan kita lagi ngobrolin soal keunikan dari cream cheese. Dan selain dari punya tekstur yang lembut, ini cream cheese ternyata juga menjadi salah satu bahan klasik gitu ya. Atau kalau kamu ngeliat cheesecake yang klasik gitu di gayanya New York cheesecake. Nah, cream cheese ini salah satu bahan penting yang ngasih tekstur creamy dan juga rasa khas pada dessert si cream cheese itu. Si cheesecake, ya Allah. Dan ya, teman Pro 2, karena emang si cream cheese ini kan punya tekstur yang lembut ya, jadi gampang banget dicampurkan dengan bahan lainnya. Makanan gurih bisa, makanan manis apalagi. Mulai dari olesan roti, saus, isian makanan sampai frosting juga fleksibel banget si cream cheese ini mah. Jadi unik ya, bisa masuk ke semua lini. Kayak anaknya butterfly sosial banget ya. Tapi teman Pro 2, walaupun teksturnya creamy dan rasanya gurih, ternyata cream cheese biasanya tuh punya sedikit ada hint rasa asamnya sendiri, yang emang jadi salah satu karakteristik yang ngebuat cream cheese kerasa beda dari keju yang lembut lainnya. Dan malah justru rasa sedikit asam ini yang bikin cream cheese cocok dipadukan dengan makanan manis gitu kan. Manis ketemu sama gurih, iya sedikit asam gitu. Terus juga ternyata cream cheese ini juga bisa dibuat secara homemade, pakai bahan dasar kayak susu atau krim dengan bahan pengasam. Nah, kalau kamu mau mencoba ngebuat cream cheese sendiri, ya pastikan menggunakan resep yang terpercaya dan juga memperhatikan kebersihan dan juga penyimpanan. Karena produk berbahan susu ini tetap perlu ditangani dengan aman ya pastinya. Dan selain itu teman Pro 2, walaupun unik banget, cream cheese ini bisa dipakai di berbagai makanan, tapi ternyata kandungan lemak dan juga kalori yang ada di cream cheese ya perlu diperhatikan dan juga dihitung. Tapi diperhatikan jangan cuma dilihat, tapi kita perhatikan pula gimana si asupan kalori ini masuk ke tubuh kita. Ya mirip-mirip lah ya dengan makanan-makanan yang lainnya. So nikmati secukupnya dan tetap seimbangkan dengan pola makan yang beragam. Karena emang makanan yang enak itu kan harus kita jaga ya, untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita teman-teman.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Teman Pro 2, sudah pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita cukupkan dulu untuk ngobrolin soal cream cheese di Pro 2. Unik ya, keunikan dari cream cheese sudah kita bahas tadi dari jam 6 ya. So, buat kamu teman Pro 2, stay tune di sini karena sesaat lagi kita juga akan bergabung sama Pro 2 Jakarta buat ikuti program Pro 2 Indie ya untuk edisi hari ini. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di sini.

0: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rose dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. HypeX Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravkovski sebagai seorang ratu, Dicen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bo Grason dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

0: Masakan.
1: Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Temam Pro 2 sudah pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi dari jam 7 sampai dengan jam 8 kita udah ikut dengan Pro 2 Indi bareng sama Pro 2 Jakarta, Temam Pro 2. Dan next dari jam 8 sampai dengan jam 9 of course, setiap minggu malam kita ada di obrolan komunitas Inti Buku. Dan malam hari ini nanti akan ada narasumber kita, Temam Pro 2, ngobrolin soal buku Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan bareng Ajil, rekan Rang Urai, Temam Pro 2. Yang penasaran kita ngobrolin apa aja? Nah, boleh banget kamu pantengin terus ya di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sudah pukul 20.14 menit waktu Indonesia Barat. So, kita akan menuju program Inti Buku.
1: Cerita seru, dapatkan ilmu baru, serap inspirasi.

0: Teman Prodi balik lagi di program Inti Buku. Tentunya bersama dengan Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 9 malam ya. Dan kalau kamu mau tanya-tanya di Inti Buku kali ini bareng sama narasumber kita, boleh banget langsung aja menuju WhatsApp kita di 0811-7600-884 atau bisa juga nanti tanyanya di YouTube-nya Prodi Pekanbaru. Kita lagi live streaming, jadi kamu bisa juga tonton kita di YouTube-nya Prodi Pekanbaru ya, teman Prodi. Kayak yang udah di-share di Instagram-nya Prodi Pekanbaru baru, kita bakal ngobrol bareng Ajil yang juga merupakan rekan Rang Urai, teman Pro 2. Kita akan ngobrolin soal satu buku yang menarik banget. Ini salah satu buku dari karyanya Eka Kurniawan, judulnya Lelaki Harimau. Nah, gimana sih bukunya? Terus juga apa sih yang ngebuat Ajil nih pengen banget untuk ngerekomendasiin buku yang satu ini ke kamu? Atau kamu udah pernah baca buku ini sebelumnya? Nanti boleh banget kamu juga share ya pengalaman kamu gimana. Atau kalau kamu mau rekomendasi buku lain, nanti boleh tanya aja ke Ajil. Oke, langsung aja kita sapa ya teman Prodi di malam hari ini. Hai, selamat malam Ajil.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Mungkin boleh agak dinaikkan kali ya biar agak biar kedengeran. Okay, gimana nih, sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat sih Kak.
0: Iya, tadi agak ada kendala enggak datang sini?
1: Sempat ada kendala sedikit sih Kak.
0: Tapi aman ya.
1: Alhamdulillah ya, aman.
0: Alhamdulillah. Emang dari mana tadi OTW-nya?
1: Kebetulan tadi OTW-nya dari Belimbing, di Pilar, lagi nongkrong sama teman-teman juga gitu kan. Mungkin ya kendalanya sedikit tadi, sempat mogok motornya, untungnya sampai sini dengan aman.
0: Alhamdulillah, gitu kan. Dengan aman ya, tapi masih aman lah ya, overall. Tapi ini kan hari Minggu ya, pastinya banyak juga anak-anak Pekanbaru yang hobi nongkrong kali ya, Ajil ya. Ini ya, salah satunya Ajil juga nih. Tapi Ajil, malam hari ini kita bakal ngobrolin soal satu buku yang kayaknya seru banget nih untuk kita bahas di malam hari ini. Ada bawa bukunya nggak nih biar teman? Oh, itu dia. Wow, ini dia bukunya. Sampulnya menarik sekali. Dan ini adalah judulnya Lelaki Harimau. Tapi kalau boleh jelasnya mungkin Ajil ceritain dulu awal mula kenal sama buku Lelaki Harimau ini gimana. Terus ada part-part kayaknya banyak tuh yang dikasih notes ya. Ada part-part tertentu nggak yang bikin buku ini berkesan buat Ajil?
1: Mungkin kenapa Ajil memilih buku Lelaki Harimau ini ya Kak? Salah satunya mungkin karena ada salah satu teman di kampus, kebetulan dia jurusan kriminologi, ngangkat buku Lelaki Harimau ini, dan kemudian dia butuh pandangan perspektif dari orang lain gitu. Jadi dia minta tolong ke Ajil gitu kan, untuk mau gak jadi responden dia gitu. Setelah Ajil baca, wah ternyata bukunya menarik juga nih, dalam gitu pembahasannya kan. Bahkan ada hal-hal yang mungkin gak terduga gitu bagi Ajil.
0: Itu sih. Berarti awal mulanya dari rekomendasi teman ya?
1: Iya, dari rekomendasi teman untuk membantu tugas akhir dia, skripsi dia kan.
0: Gitu, tapi ceritanya. Akhirnya udah full belum nih bacanya?
1: Tamat? Udah full Kak. Udah full sampai selesai. Dan kebetulan ini buku teman saya juga gitu. Makanya banyak sticky note-nya gitu, ditandain dia gitu Kak.
0: Disclaimer dulu ya, bukan Ajil yang nandain.
1: Bukan Kak.
0: Berarti kalau misalnya Ajil sendiri, sebelum kita kenal lebih jauh dengan buku Lelaki Harimau ini, kalau Ajil sendiri udah berapa lama sih, maksudnya kayak hobi ngebaca buku gitu, apakah dari kecil udah hobi baca buku kah atau gimana?
1: Kalau dari Ajil pribadi, bisa dikatakan baru baca buku itu mungkin di sebelum akhir Desember Kak.
0: 2000? Nah,
1: 2025.
0: Tahun 2025. Lalu ya.
1: Karena waktu itu karena kesibukan salah satu di kampus juga gitu kan, mengikuti organisasi. Jadi belum ada daya tarik untuk membaca buku nih gitu. Nah, akan tetapi dari teman-teman Rangurai gitu kan sering mengajak gitu, ayo join dong, kapan join. Jadi setelah selesai masa di organisasi gitu kan, Ajil mencoba. Ajil mencoba join di Rangurai, terus Ajil baca buku beberapa yang di kasih teman atau mungkin Ajil penasaran, mulai tertariknya dari situ Kak. Wah, ternyata seperti ini, buku itu banyak memberi hal-hal insight baru terhadap kita gitu. Dari versi Ajil seperti itu sih Kak.
0: Tapi selama ini buku yang pertama kali nyantol tuh bukunya siapa?
1: Buku pertama kali yang Ajil baca itu waktu itu dari ini, Tuhan Apakah Aku Pantas Bersyukur.
0: Nah,
1: mungkin itu pertama kali Ajil baca gitu kan, karena penasaran gitu kan
0: dengan judulnya ya,
1: dengan judulnya setelah di buka bukunya, wah ternyata cukup dalam bukunya, bahas tentang keagamaan segala macam, bagaimana konsep di dunia ini sertanya seperti itu. Akhirnya nggak selesai, sampailah mungkin ada jeda beberapa minggu karena baru juga waktu itu membaca buku kan kak. Nah sempatlah akhirnya baca-baca buku lain, tapi part-partnya nggak selesai semua. Nah sampai akhirnya mulai tertariknya itu gara-gara buku Lelaki Harimau nih, gara teman yang rekomendasi gitu untuk bantu skripsi dia. Penasaran juga kan, apa sih Lelaki Harimau nih? Karena Ajil berpikir Lelaki Harimau nih lelakinya menjadi harimau gitu. Ternyata tidak gitu. Ada salah satu hal yang membuat buku ini mengatakan Lelaki Harimau, ya salah satu sifat tokoh di dalam buku ini gitu.
0: Yang kayak harimau.
1: Iya benar banget.
0: Bukan literally dia berubah bentuk jadi harimau.
1: Bukan.
0: Ya. Karena tadi di awal tiba juga ngira gitu sih, kayak ternyata cuman metafor aja ya dari sifat manusianya. Kirain emang ada mistis-mistisnya yang kayak aing maung gitu, enggak. Enggak ya ternyata ya. Oke. Oh, berarti ini Lelaki Harimau tentang apa nih, kalau misalnya Ajil sendiri menangkapnya dari pesan-pesan yang ada ataupun juga dari bukunya nih, bercerita tentang siapa sih tokohnya?
1: Oke, kalau dari buku Lelaki Harimau yang Ajil baca ini, hal yang dikatakan di dalam buku ini terutama itu adanya sebuah kekerasan di dalam rumah tangga, Kak. Nah, di buku ini menceritakan bagaimana sosok kekerasan di dalam rumah tangga, baik itu secara di lingkungan keluarga, dan ada juga faktor dari pola asuh juga gitu, Kak. Nah, dari tokoh tersebut dari buku Lelaki Harimau ini, salah satu tokoh karakter buku Lelaki Harimau ini, itu si Margio. Nah, Margio inilah yang dikatakan sebagai Lelaki Harimau gitu. Nah, ada karakternya Margio, terus ada Nuraini, ada Anwar Sadat, Komar, Mameh, dan Maimunah kalau gak salah satu lagi, Kak. Nama karakter yang ada di dalam tokoh ini gitu.
0: Berarti mengangkat isu-isu yang ada ya di sekitar realitas yang ada berarti bukunya, Kak?
1: Iya, benar banget, Kak. Mungkin buku ini kayak menceritakan dalam suatu bentuk di dalam keluarga, bagaimana kekerasan di dalam rumah tangga itu terjadi gitu. Bahkan sampai akhirnya impact-nya ke pola asuh terhadap anaknya gitu.
0: Dan ini si tokoh utamanya berarti dia berangkat dari ini ya, korban kekerasan dalam rumah tangga kah? Anaknya atau gimana?
1: Nah, anaknya termasuk salah satu korban kekerasan di dalam rumah tangga juga. Dan dia juga melihat bagaimana seorang ibu dia ini mendapatkan kekerasan dari ayahnya gitu, Kak.
0: Berarti dari tokoh yang melakukan kekerasan adalah ayahnya ya?
1: Iya, ayahnya situ sendiri, Kak.
0: Berarti dari temen Ajil sendiri yang ngasih rekomendasi buku ini, itu skripsinya tentang apa tuh tugas akhirnya?
1: Kebetulan dia jurusan kriminologi, dan dia mengangkat dari isu KDRT ini juga, Kak. Dari kekerasan tersebut gitu. Makanya Ajil cukup tertarik kan, wah kayaknya menarik nih, penasaran. Karena banyak di luar sana, banyak kan korban-korban yang kekerasan di dalam rumah tangga gitu. Akhirnya mulai tertarik untuk membaca gitu.
0: Benar, apalagi sekarang kayak di media sosial kan juga banyak ya isu-isu tentang kekerasan dalam rumah tangga, ataupun kekerasan yang lain gitu ya. Banyak banget yang dibahas sama anak muda sekarang. Kayaknya anak-anak sekarang tuh hobi banget ya dengan isu-isu yang ada, mengawal semua kasus kayaknya. Apakah Ajil juga termasuk orang kayak gitu? Kalau ada isu tertentu juga pasti ikut nimbrung gitu?
1: Tergantung isunya sendiri sih, Kak.
0: Yang gimana itu?
1: Ya contohnya mungkin yang sesederhananya nih terkait tentang KDRT gitu kan. Karena kalau Ajil pribadi, Ajil penasaran apa sih hal yang menyebabkan adanya KDRT di dalam rumah tangga gitu kan. Banyak faktornya ternyata gitu. Ya terutama yang dijelaskan di dalam buku Lelaki Harimau ini kan. Banyak hal-hal kekerasan dan kekejian yang dilakukan oleh seorang pria terhadap istrinya gitu. Dan ketika baca buku ini juga, Ajil ngerasa terbayang di pikiran Ajil, oh seperti ini ya gambaran ketika misalnya orang mendapatkan KDRT akan tetapi tidak berani melawan sama sekali gitu. Yang sama kayak Kak Tifa tadi bilang kan, kebanyakan orang akhirnya kayak mensalurkan ekspresinya dari sosial media. Apalagi kan kebanyakan yang di sosial media direkam, aku mendapatkan kekerasan dari suami aku, akhirnya FYP, akhirnya banyak orang responden komentar-komentar, Kak harusnya gini, Kak kenapa gak gini. Di situ sih Kak mulai tertarik ya.
0: Ya sih bener sih. Kayak sekarang semua informasi juga bisa viral gitu ya. Dan Salah satunya mungkin dibukukan ini ya, realitas yang ada juga bisa menjadi karya di buku. Ajil, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolin soal mungkin kita nanti bakal masuk lebih jauh lagi tentang mungkin pola asuh dan juga kekerasan dalam rumah tangga yang dibalut di buku ini tadi ya, di Lelaki Harimau ini. Tapi kita bakal balik lagi teman Pro 2. So buat kamu, Tifa ingetin lagi yang mau tanya, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Stay tune di sini.
2: Intip buku, dengarkan cerita seru, dapatkan ilmu baru, serap inspirasi.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Taukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
7: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
6: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
8: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
6: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
8: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
6: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
9: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
6: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
10: Intip Buku, dengarkan cerita seru, dapatkan ilmu baru, serap inspirasi.

0: Masih bareng Tifa dan ada Ajil di sini, teman Pro 2, yang kita masih ngobrolin soal bukunya karyanya Eka Kurniawan yang Lelaki Harimau. Oh, bukan Aing Maung ya. Beda. Tapi ini ternyata Lelaki Harimau ini juga tadi kita ngobrol sedikit ketika break ya, teman Pro 2. Ternyata ini juga isinya kan di awal tadi Ajil bilang tentang kekerasan ya. Dan kalau misalnya buku ini dibaca dengan pembaca pemula nih, itu gimana menurut Ajil? Apakah cocok atau gimana? Yang kayak orang udah lama banget gak baca buku gitu, yang mungkin bacaan dia masih bacaan yang ringan-ringan gitu kan, terus akhirnya dihadapkan dengan satu buku ini, ini gimana nih menurut Ajil?
1: Kalau dari Ajil pribadi ya, mm-hmm. mungkin kalau teman-teman yang baru mulai membaca buku, kayak ya cari buku yang ringan-ringan dulu deh gitu. Karena okay. kalau di buku Lelaki Harimau, itu banyak part-partnya tuh berantakan, yang akhirnya setelah di ending cerita baru kita paham, oh seperti ini ceritanya gitu. Karena dari penulisan si penulis buku sendiri, Eka Kurniawan, membuat tulisan di dalam buku ini dengan alurnya menurut Ajil berantakan gitu. Karena pertama kali Ajil baca gitu kan, loh kok tiba-tiba seperti ini gitu. Terus sampai akhirnya, oh dari yang awal tadi ini kesimpulan di akhirnya gitu. Gitu sih Kak.
0: Berarti alurnya maju mundur kah atau gimana?
1: Iya, bisa dibilang maju mundur mundur, alur yang dibuat sama penulis Eka Kurniawan juga.
0: Okay. Tapi kalau misalnya di dalam buku Lelaki Harimau ini kan tadi menggambarkan keluarga ya. Emang pola asuh seperti apa sih yang digambarkan Eka Kurniawan dalam Lelaki Harimau ini?
1: Nah, pola asuh yang digambarkan Eka Kurniawan di dalam buku novelnya ini, salah satu pola asuhnya itu tidak memberikan pola asuh yang baik terhadap anak gitu Kak. Jadi di dalam buku cerita ini, pola asuh yang didapatkan oleh seorang anak tadi, Margio, itu bukannya rasa nyaman dan aman, akan tetapi mendapatkan sebuah dari kekecewaan, kesedihan, kekerasan gitu. Di dalam buku Lelaki Harimau ini. Seperti itu sih gambaran pola asuh yang dibuat sama penulis Eka Kurniawan di dalam buku ini Kak.
0: Tapi konflik-konflik yang ada di dalamnya itu berarti si anaknya kah, atau emang full di keluarganya, diceritakan per keluarga? Maksudnya kayak ada latar belakang gak sih ayahnya bisa melakukan kekerasan itu?
1: Kalau di dalam buku ini dikatakan, bisa dikatakan kalau latar belakangnya, nama ayahnya itu kan Komar ya Kak, di karakternya di sini. Komar ini salah satu tipe orang yang emosian dan temperamental di dalam cerita ini. Dan korbannya itu lebih sering itu kepada istrinya si Komar. Istri Komar itu namanya Nuraini. Dan ke si Margionya sebagai seorang anak gitu. Nah tapi ada juga gongnya di dalam buku cerita ini. Salah satunya ada faktor selingkuhnya Kak. Yang membuat si istrinya ini, mohon maaf kata, berhubungan dengan tetangganya gitu.
0: Jadi complicated banget ternyata ya jadinya.
1: Jadi ketika Ajil baca, wah gila banget ini penulisannya. Sampai akhirnya kita emang dituntut untuk berimajinasi secara luas untuk menikmati buku Eka Kurniawan Lelaki Harimau ini Kak. Gitu sih kalau dari Ajil.
0: Ternyata emang berpengaruh sekali ya lingkungan ataupun juga karakter orang tua yang mengasuh anaknya gitu ya. Tapi kalau menurut Ajil pribadi nih, seberapa besar sih dari pengaruh orang tua berdasarkan tadi kamu udah ngebaca buku itu kan, terhadap sama tumbuh kembang anak gitu. Setelah kamu udah ngebaca ini, kira-kira apa sih yang bisa kamu dapatkan dari sisi pola asuh gitu? Mungkin kan nanti Ajil akan jadi orang tua gitu depannya. Dan pelajaran apa nih yang paling kamu dapatkan?
1: Kalau pelajaran yang mungkin yang Ajil dapatkan ya, ketika kita mungkin nextnya bakalan menjadi orang tua, hal yang mungkin pertama yang kita lakukan kepada seorang anak itu, kita harus bisa memberikan rasa nyaman dan aman. Dua hal itu tersebut Kak, kalau dari Ajil pribadi. Kenapa hal tersebut itu kita harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada seorang anak? Karena seorang anak ketika melihat hal-hal secara yang dia lihat langsung, itu bakalan terekam di jejak otak dia gitu. Bahkan memorinya langsung tersimpan gitu kan. Apalagi seorang anak-anak gitu. Yang akhirnya kita gak tahu kapan seorang anak ini yang akhirnya bisa meledak, kapan dan di mana dan sama siapa dia akan melakukan ledakan itu tersebut gitu. Jadi menurut Ajil pribadi, pola asuh anak itu sangat penting bagi kita sebagai orang tua nantinya gitu. Karena anak itu diibaratkan kita sebagai rumah, sebagai orang tua. Ketika dia misalnya kita memberikan rasa aman, dia bakalan percaya sama kita. Ketika adanya rasa aman, dia bakalan nyaman apapun ketika hal yang dia mendapatkan baik dari sisi positif ataupun negatif, dia bakalan mau cerita ketika kita gitu.
0: Okay.
1: Tapi akan tetapi kalau misalnya seorang anak itu tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman, dia bakalan pendam sendiri nih. Dan dia tidak tahu mau cerita ke siapa, bahkan dia bakalan bingung mau cerita ke siapa, mau sampaikan ke siapa, mensalurkan emosinya gitu. Jadi akhirnya bisa dikatakan kalau yang Kak Tifa tadi tumbuh kembang anak itu bagaimana caranya, ya menurut Ajil dengan adanya kita memberikan rasa nyaman dan aman dulu sih terhadap seorang anak gitu.
0: Oke, karena sekalaupun juga anak-anak itu kan menyerap semuanya ya.
1: Iya benar banget.
0: Kayak POV dari kita lah waktu kecil ya.
1: Benar banget.
0: Kita nonton keluarga juga kayaknya kalau misalnya keluarga kita baik-baik aja ya kita juga happy ya.
1: Iya.
0: Dan kalau misalnya kita nanti akan menemukan mungkin ke adik dulu kali ya, melihat adik tumbuh kembangnya, memberikan rasa aman juga, pasti dia juga baik-baik aja gitu ya, gak akan terganggu juga. Oke, menarik sih untuk ngobrolin soal buku yang satu ini. Tapi kita mau ini nih, ada satu pertanyaan menarik dari YouTube. Bacain gak nih?
1: Boleh.
0: Bacain ya. Ini dari at Yasmin Agil. Setelah membaca buku ini, menurut saudara Ajil, bagaimana cara berani speak up terhadap KDRT yang dialami tanpa harus ngerasa takut bakal terancam? Dan mungkin kayak korban tuh banyak banget sebenarnya, kayak gunung es gitu, nggak kelihatan ya. Ada ramai banget tapi takut untuk speak up. Nah ini kalau menurut Ajil gimana nih?
1: Kalau menurut Ajil pribadi ya Kak, terkait kita untuk berani speak up terkait tentang KDRT, hal yang harus kita pikirkan dulu keselamatan di dalam diri kita gitu.
0: Si korban?
1: Iya si korban.
0: Okay, baik.
1: Nah kenapa Ajil bisa katakan keselamatan diri kita? Jangan karena kita sudah berumah tangga, terus ketika kita mendapatkan KDRT, kita tidak berani speak up karena lain suatu hal seperti mungkin malu kepada keluarga, malu kepada tetangga. Tapi yang harus kita pikirkan keselamatan diri kita gitu. Karena orang yang mendapatkan kekerasan itu diri kita sendiri gitu. Nah jadi kalau kita seandainya tidak tahu nih kita mau speak up ke siapa, mungkin kita bisa cari ke bantuan profesional atau mungkin kita bisa mencari teman dekat kita untuk mensalurkan apa yang kita rasakan gitu. Jadi setidaknya kita ada rasa aman tadi gitu. Nah sehingga rasa aman tadi tersebutlah yang membuat kita bisa berani untuk speak up. Aku ini sebagai korban loh. Tidak mungkin semerta-merta aku sebagai korban dengan kayak seenaknya menutup kekerasan tersebut gitu. Karena yang terpenting bagi Ajal itu keselamatan diri kita pribadi itu sangat penting gitu. Ya mungkin ya salah satunya kalau seandainya kita tidak ada teman ataupun mungkin orang terdekat, ya kita bisa minta ke bantuan profesional. Ya mungkin salah satu ya di kota di Indonesia sendiri kan ada PPA ya Kak, perlindungan perempuan dan anak gitu. Mungkin kita bisa mengadu ke mereka gitu kan. Karena menurut Ajil pribadi kalau semakin kita berani speak up terkait kita mendapatkan KDRT, itu salah satu hal langkah yang positif dan wajib menurut Ajil. Karena kita sebagai korban, masa kita rela mau diapain aja semena-menanya walaupun statusnya kita udah sebagai istri dia gitu. Jadi kalau menurut Ajil, hal yang paling utama itu keselamatan dari diri kita pribadi dulu yang harus kita selamatkan gitu sih Kak.
0: Oke, yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari rasa aman dulu.
1: Benar.
0: Setelah itu baru nanti kalau udah merasa aman, ada tumbuh rasa keberanian gitu. Benar, ya Jil ya. Oke, dan nanti juga butuh profesional ataupun juga teman-teman yang ada di lingkungan sekitar itu juga butuh ya. Karena kadang kalau misalnya ada di lingkungan yang kayak gitu, lingkungannya juga toksik kan. Kayak ya udah biarin aja, kan udah kebiasaan gitu gak sih? Itu yang serem sih, itu yang takut sebenarnya. Kayak gak ada. Si korban malah ngerasa dia gak ada tempat yang emang benar-benar menerima dia. Oke, thank you Ajil untuk insight-nya. Dan juga Yasmin kayaknya udah dijawab ya sama Ajil. Dan mungkin tadi kita udah ngobrolin soal Laki Harimau ini kan berisi tentang kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Nah, kalau menurut Ajil sendiri konflik-konflik yang ada di sana ataupun di buku ini itu tuh ditampilkan secara fisik juga kah? Maksudnya kayak antar tokohnya atau ada kekerasan bentuk lain yang diterima gitu oleh mungkin tokoh utama tadi si
1: tokoh utama sebenarnya Margio, tapi di dalam buku ini si Nuraini itu salah satu korban KDRT ya tuh, di dalam keluarga tersebut. Okay. Gitu.
0: Ada si ibu dan anak lah ya, ibu begitu. Dan anak. Nah ini gimana nih, apakah tindakan fisiknya dijelaskan secara gamblang di buku ini?
1: Dijelaskan secara gamblang sih kak.
0: Oh iya.
1: Karena Eka Kurniawan membuat di dalam buku novel Lelaki Harimau ini, dia menjelaskan mungkin bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan, mohon maaf ya kak, secara seksual juga dilakukan, dijelaskan di dalam buku ini gitu.
0: Oke.
1: Nah jadi bentuk mulai dari ya ditampar si Nuraininya, terus dipukul, dihajar habis-habisan sama suaminya si Komar, bahkan dalam kekerasan seksualnya juga gitu ketika berhubungan gitu. Jadi kayak complicated banget gitu. Si Nuraini ini mendapatkan kekerasan dari sang suaminya gitu.
0: Oke, berarti memang ini juga novel yang mungkin bagi kamu tadi kayak Ajil bilang pemula kayaknya tunggu dulu deh ya. Oke, tapi ini salah satu yang menarik dari novel ini kan tadi diceritakan ada keluarga yang emang gak harmonis, yang emang ayahnya temperamen dan melakukan banyak sekali kekerasan begitu ya. Tapi tentunya kan keluarga emang tadi kayak dibilang Ajil harus memberikan rasa aman gitu, rasa aman dan nyaman agar tumbuh kembang anak juga bisa tumbuh sesuai dengan normalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya si buku ini memperlihatkan kan justru sebaliknya ya. Nah yang paling kamu ingat itu, yang paling berkesan deh dari bab ini apa tuh adegan, ataupun kayak pesan yang paling ngena banget, oh ini nih bakal jadi bekal buat aku nih gitu.
1: Hal yang mungkin berkesan bagi Ajil di buku Lelaki Harimau ini ketika si seorang anaknya, si Margio ini mengetahui kalau ibunya selingkuh kepada tetangganya dan juga berhubungan badan kak.
0: Okay.
1: Nah disitu Ajil kayak ngerasa teng, wah ini sebagai anak dia merasakan dari keluarga udah merasakan kekecewaan, kepedihan, dan dia mendapatkan hal perselingkuhan dari ibunya, bahkan berhubungan gitu, berhubungan badan.
0: Double combo ya berarti itunya, rasa sakit yang di
1: sakit banget dapatkan. Kalau menurut Ajil, kalau misalnya kita diposisikan sebagai anak si Margio ini gitu.
0: Oke. Yang kalau menurut Ajil yang kurang berarti apa nih? Maksudnya kayak dari ini sebenarnya salahnya tuh di siapa sih awalnya? Dari ayahnya kah? Atau tadi kan apakah karena ayahnya yang suka temperamen itu akhirnya ibunya berpaling atau gimana?
1: Nah mungkin kalau dalam buku Lelaki Harimau ini sedikit aja cerita ya kak.
0: Boleh deh spoiler dikit gak apa-apa.
1: Iya spoiler dikit ya, mungkin gak apa-apa ya kak.
0: Gak apa-apa.
1: Si Nuraini ini sebenarnya dijodohkan sama orang tuanya terhadap Komar gitu.
0: Oke, ini berarti latar waktunya di tahun berapa ini untuk?
1: Kalau Ajil terpikir 90-an kak. Yang dimana kayak si Nuraini ini terima-terima aja gitu ketika misalnya dijodohkan dengan Komar oleh orang tuanya gitu. Ya mungkin ya di masa-masa pacaran pun kalau menurut Ajil pribadi udah agak nyeleneh gini si Komarnya. Karena kayak Nuraini ini berharap di suatu kampung dia tuh orang yang pacaran itu ketika cowoknya memberikan sesuatu, itu sesuatu yang diinginkan sama ceweknya gitu. Akan tetapi kalau si Komar malah aneh gitu. Nuraini pengen halnya kayak seperti mendapatkan bunga, surat kabar dan lain-lain yang bentuk yang bahagia. Si Komarnya hanya membawa sebuah kaleng biskuit yang diberikan ke Nuraini. Dan dia buka, ketika dia sudah memberikan kepada Nuraini, dia buka sendiri, dia makan sendiri gitu. Nah disitu ada hal part yang membuat Nuraini kesal sebenarnya gitu. Cuman Nuraini ini kayak gak berani ngomong terhadap Komar. Sampailah mungkin jenjangnya mereka menikah gitu kan. Ketika mereka menikah tuh ya mereka, si Nuraini ini langsung mendapatkan kekerasan ketika berhubungan kak. Nah dia dia kayak langsung serem, dipaksa gitu oleh Komar. Biasanya kan ya mungkin gak tahu ya, kalau menurut Ajil pribadi mungkin pasti ada kayak percakapan lah ketika misalnya orang sudah menikah, ada harmonisnya dulu awal-awalnya. Nah Nuraini tidak, bahkan Nuraini tidak mendapatkan hal harmonis dari Komar tersebut gitu. Dia langsung mendapatkan kekerasan secara berhubungan gitu kak.
0: Oke, berarti si secara garis besar memang si Nuraini ini tidak mendapatkan apa yang namanya kasih sayang begitu. Dari awal. Dan dari awal pun udah ditunjukin nih red flagnya sih.
1: Iya benar banget gitu, kak. Sudah ditunjukin dari awal gitu.
0: Iya udah ditunjukin dari awal, masih aja lu mau dijodohin ya kayaknya. Kayaknya kalau dia hidup di era sekarang yang banyak medsos kayaknya lebih ini deh. kayaknya kabur deh ininya ya.
1: Mungkin ya.
0: Oke. Tapi kan tadi memang kasih sayang itu memang utama ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri, apakah kasih sayang ini adalah satu-satunya hal yang cukup gitu untuk membangun sebuah keluarga yang sehat? Kalau menurut Ajil gimana?
1: Kalau menurut Ajil pribadi, di dalam keluarga yang sehat itu, mm-hmm. kasih sayang itu emang sangat penting, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa sangat penting? Karena salah satu hal yang membuat keluarga itu harmonis, adanya rasa kasih sayang tersebut yang kita berikan kepada pasangan kita ataupun keadaan anak-anak kita gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sehingga bisa terbentuknya keluarga yang harmonis itu ya ada bentuknya sebuah kasih sayang yang besar, baik dari untuk istri ataupun kepada anak kita gitu.
0: Oke, tapi kalau misalnya ini kan tadi eranya di tahun 90-an ya, Jill.
1: Iya,
0: mungkin
1: ya.
0: Kayak berimajinasi itu di tahun 90-an gitu.
1: Iya.
0: Tapi masih relevan gak bacaan yang ada di dalamnya dengan realitas yang ada di era sekarang ini? Mungkin apakah ada perbedaan-perbedaan gitu di era yang udah internet banyak ini atau gimana?
1: Mungkin kalau dari Ajil pribadi cukup realitas sih, Kak.
0: Hmm.
1: Karena kayak ya walaupun udah zamannya mulai berkembang ya, udah mungkin udah mulai masuk 5.0 gitu kan, yang mungkin di latar belakang ini di tahun 90-an, kejadian ini tetap bakalan terjadi mau sampai kapanpun gitu. Makanya kenapa di dalam buku Lelaki Harimau ini si Eka Kurniawan menuliskan tentang KDRT, yang mungkin dia bisa memberikan insight nih ketika kita misalnya memilih pasangan seperti apa yang memberi kita dalam bentuknya harmonis, kasih sayang, ataupun rasa aman dan nyaman gitu kan.
0: Okay.
1: Karena bukan hanya sekedar terkait di tahun 90-an ataupun di sekarang gitu, karena di tahun sekarang tetap banyak orang yang ada mendapatkan KDRT gitu kan, Kak. Itu sih kalau dari Ajil.
0: Okay. Berarti memang bahan bacaannya ini gak terpaku pada zaman dulu ya, tapi juga realitas yang ada sekarang juga banyak ya, orang-orang yang masih takut buat speak up tadi kayak yang ditanyain Yasmin gitu. Tapi memang dari sisi novel Lelaki Harimau ini ya, gimana sih dari si novel ini memandang kekerasan dalam rumah tangga itu bukan cuman persoalan dari si keluarga siapa tadi, si Nur Aini aja, tapi bisa ke persoalan dari lingkungan yang ada tuh gimana? Apakah ada dengan lingkungannya?
1: Kalau bisa dikatakan ya emang dari salah satu faktor lingkungan sih, Kak.
0: Oh.
1: Nah karena si Nuraini ini hidup itu di bisa dikatakan di lingkungan yang kurang cukup okay sebenarnya gitu.
0: Okay.
1: Nah yang dimana ditambah lagi dia mendapatkan seorang suami yang lebih parah gitu. Yang lebih parahnya tuh ya emosi dan temperamental gitu. Jadi kayaknya si Nuraini ini tidak ada mendapatkan hal berani untuk melakukan speak up terkait dia mendapatkan KDRT baik dari tetangga-tetangga tersebut gitu. Padahal tetangga-tetangganya tersebut itu tahu gak kalau misalnya si Nuraini ini mendapatkan kekerasan dari suaminya gitu.
0: Karena takut juga tetangganya.
1: Iya.
0: Oh,
1: tapi Nuraini juga takut untuk melaporkan dari kepada orang tuanya ataupun kepada tetangga-tetangga di sekitarnya gitu, Kak.
0: Karena mungkin di tahun itu jadi aib gak sih kalau hal yang kayak gitu?
1: Mungkin iya sih, Kak. Ya kan? Mungkin yang kayak Ajil bilang tadi, mungkin mereka takut jadi omongan pembicaraan di tetangga-tetangga, terus kayak akhirnya dia merasa keluarganya malu, direndahkan karena mendapatkan suami yang KDRT gitu kan. Dan bahkan untuk Nuraini mengadu kepada orang tuanya pun dia ada kesan untuk tidak berani mengungkapkan karena dia takut juga kalau misalnya dia dapatkan dari keluarganya itu, dari Skomar itu bukan hal yang baik tapi hal yang negatif gitu. Jadi sehingga kayak akhirnya Nuraini memendam aja sendiri gitu. Bahkan dia kayak di dalam buku cerita ini dia ngomong sama pancinya, ngomong sama bunganya gitu.
0: Oh wow, menarik. Berarti juga dari sisi psikologis si per karakter juga ditampilkan ya?
1: Iya ditampilkan.
0: Okay. Dan nanti juga si pastinya tadi ada juga Ajil mention tentang bom waktu tadi ya, yang bakal terjadi sama si para tokoh tadi. Tapi kan menurut Ajil sendiri nih, ini banyak banget nih menurut Ajil, dia. Tapi nggak apa. Kalau menurut Ajil, apakah pola asuh ini based on itu juga nggak apa-apa dari bukunya yang dilakukan oleh ayahnya tadi, yang mungkin juga keras banget gitu ya. Ini akan selalu menghasilkan anak yang keras juga. Apa bedanya orang tua yang keras tadi dengan orang tua yang mungkin disiplin? Kita bilang.
1: Ya mungkin kalau kita berbicara tentang kerasnya seperti apa, mungkin kita harus tahu dulu gak? Kalau kerasnya itu di dalam bentuk disiplin, mungkin bisa ngebentuk anak itu menjadi perilaku yang disiplin. Tapi kalau misalnya kekerasannya di dalam bentuk fisik gitu kan, itu menurut Ajil salah satu hal yang membuat diri kita sakit gitu. Bukan malah kita disiplin, akan tetapi kita malah menendamkan rasa kebencian dan kemarahan tersebut ketika kita mendapatkan kekerasan gitu.
0: Oke, dan kalau misalnya si anak itu mendapatkan kekerasan nih ya, tadi kan kalau itu outputnya bakal ke fisik, ke mental juga gitu ya. Dan kalau disiplin mungkin ya lebih positif aja anaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya anak kecil yang pernah mengalami KDRT, apakah juga akan berpotensi melakukan hal sama nih ke generasi mendatang? Menurut Ajil?
1: Kalau menurut Ajil bisa jadi bakalan terjadi gak gitu. Karena kenapa? Karena ketika dia kecil, dia sudah melihat kekerasan di dalam keluarganya. Ada hal tumbuh tersebut dia untuk melakukan seperti itu gitu. Kenapa bisa Ajil katakan gitu? Mungkin ya dia di waktu kecil dia mendapatkan kekerasan, pastinya ada rasa sakit dan kecewa gitu. Tapi ketika misalnya nanti dia berkeluarga apa segala macam, ketika dia ada problem di dalam keluarganya tersebut, dia bisa jadi melakukan hal yang sama kepada melihat orang tuanya dulu melakukan kekerasan kepada orang tuanya gitu.
0: Bisa jadi, tapi bisa jadi dia menahan juga.
1: Iya, bisa jadi juga dia menahan gitu. Tergantung bagaimana si seorang anak ini bisa membuka pikiran dia, mindset pikiran dia seperti apa gitu. Untuk melakukan riset, apakah ini benar yang aku lakukan, apakah salah gitu.
0: Oke, setuju sih. Karena mungkin bisa berpotensi, tapi bisa juga tergantung dari si anak tadi ya. Ya kita gak tahu lah ya sifat orang gimana. tapi kayaknya 10 menit terakhir kita ngobrolnya yang santai aja deh. Hari tadi kayak berat banget kita ngobrolnya kekerasan dalam rumah tangga nih Ajil nih. Kayaknya kita mau ngobrolin lagi. Kita langsung aja lanjut ke games kali ya. Ini gamesnya versus aja sih. Pilih ini atau itu gitu, antara dua pilihan. Siap?
1: Siap gak?
0: Kalau Ajil pilih buku fisik atau e-book?
1: Fisik.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kalau dari Ajil pribadi, kalau buku fisik itu kita bisa pegang nih. Terus kita bisa merasakan kertasnya, tulisannya gitu. Dan kita enak ngebacanya gitu, tidak ada cahaya yang membuat mata kita sakit kalau menurut Ajil. Nah kalau e-book kan terkadang kita misalnya ketika baca buku e-book, tiba-tiba nanti ada notif, kedistraksi nih, ada notif, aduh sampai mana ya tadi. Jadi kayak imajinasi kita yang tadi yang mencoba untuk keluar dengan luas, akhirnya distraksi dengan notif-notif gitu.
0: Belum lagi scrolling.
1: Ya belum lagi scrolling gitu kan.
0: Tapi kalau next, itu berarti tadi pilih yang fisik. Terus pilih membaca atau menonton?
1: Kalau Ajil pribadi, lebih ke membaca sih kak.
0: Membaca, berarti dibandingkan dengan nonton, kenapa tuh?
1: Karena kalau menurut Ajil pribadi, mungkin persenan menurut Ajil pribadi ya, ketika kita misalnya membaca, kita bisa mendapatkan 10% apa yang kita rasakan gitu di dalam buku bacaan tersebut gitu. Tapi kalau di nonton, itu kan mereka sudah membuat skrip-skripnya nih, bentuk-bentuknya seperti apa gitu, part-partnya gitu kan. Jadi kayak kita hanya sekedar menikmatin aja menonton, oh seperti ini, akan tetapi kalau ketika misalnya kita membaca, kayak imajinasi itu terbuka, wah seperti ini bakalan terjadi seperti ini. Ada perasaan kayak yang menduga-duga kita di dalam buku tuh, apa kayak gini ya, gini gak sih, ternyata salah nih pilihannya gitu. Tapi kan kalau misalnya dari menonton, ya alurnya udah terstruktur deh, seperti ini, nanti seperti ini gitu.
0: Berarti itu juga kayak kita tuh punya ruang imajinasi yang orang lain gak bisa ganggu ya.
1: Benar banget ya.
0: Itu bedanya baca sama nonton tadi. Kalau nonton ya udah tinggal disiapin aja gitu. Oke. Terus kita lanjut lagi nih Ajil, ada, tapi ini kita ke, kalau tadi kan mungkin lebih ke hobi membaca, nah ini ke novelnya tadi yang si Lelaki Harimau. Tentang ini, ya tentang itulah, keluarga, pola asuh, karakter, dan ya kehidupan rumah tangga lah gitu. Orang tua tegas versus orang tua santai, pilih yang mana?
1: Kalau Ajil sih orang tua yang tegas.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena kalau menurut Ajil pribadi, kenapa orang tua tegas? Karena ketika suatu hal itu kita memberikan bentuknya tegas terhadap anak kita. Anak kita ada salah satu melakukannya tuh dengan, mungkin dengan terpaksa, mm-hmm. akan tetapi dia bakalan paham, oh ternyata seperti ini impact yang diberikan orang tuaku ketika dia tegas gitu. Mm-hmm. Karena menurut Ajil ketika misalnya kita tegas terhadap seorang anak, anak itu akan membentuk karakter dia seperti apa, dan akhirnya dia bisa memahami tegasnya, oh tegasnya seperti ini ya, ternyata tegasnya untuk kebaikan aku pribadi gitu.
0: Oke, secara gak langsung ngajarin juga ya.
1: Iya.
0: Ini benar, ini enggak gitu. Ya, bener, tapi gak. Dalam sisi yang emang benar-benar tegas, strict ya. Parents nih kayaknya si Ajil besok ya. Terus, tadi berarti lebih milih orang tua yang tegas ya. Ya. Tapi emang kalau di keluarga, orang tua Ajil tegas atau santuy aja?
1: Cukup tegas sih gak, kalau menurut Ajil. Dari keluarga gitu kan.
0: Oke.
1: Bahkan dalam bentuk sederhana aja ya. Mungkin ya sebagai anak cowok gitu kan. Yang mungkin ketika selesai bersih-bersih mandikan anduk di kasur gitu kan. Orang tuh langsung marah. Bisa gak anduknya ditaruh di tempat yang udah disediakan gitu kan. Sebenarnya itu mengajarkan kita untuk disiplin dengan sesuatu hal barang yang letaknya di mana. Kita harus kembalikan lagi letaknya di mana gitu.
0: Berarti dari sekecil itu aja udah harus tegas ya. Agar nanti juga bisa teringat nih sampai gedenya juga ya si anak tersebut. Masalah diselesaikan sekarang versus sampai tenang dulu deh baru nanti diselesaikan gitu, pilih yang mana? Atau mau dua-duanya?
1: Lebih ke dua-duanya sih Kak, kalau Ajil pribadi.
0: Kenapa gitu?
1: Karena kalau dari Ajil pribadi ya, ketika kita misalnya mendapatkan masalah, Ajil tipikal orang yang gak bisa langsung gersa-gerusuh gitu. Untuk kesana kesini, kesana kemari gitu kan. Lebih coba menenangkan diri dulu, coba relax, berpikir secara jernih apa yang harus diambil keputusannya, baru diselesaikan. Tapi di hari itu juga Kak, dengan hal yang sama, tidak berlarut gitu.
0: Karena udah kalau besok lagi udah beda lagi ceritanya. Next Ajil, ini kayaknya yang terakhir deh. Pilih ending yang bahagia, ending yang sedih, atau open ending?
1: Ending yang bahagia.
0: Ending yang bahagia. Tapi kalau di novel ini bahagia atau enggak?
1: Enggak bahagia Kak.
0: Ya sedih dong.
1: Sedih banget di novel ini gitu.
0: Berarti emang udah dapat spoiler deh buat kamu teman Pro 2 yang mau baca Lelaki Harimau, ternyata endingnya tidak sesuai harapan kah?
1: Sangat tidak sesuai harapan Kak.
0: Wah bener-bener ini ya, menguras tenaga sekali kalau mau baca novel yang satu ini. Tapi mungkin boleh pesan-pesan Ajil buat teman-teman Pro 2 yang mau baca buku ini, novel Lelaki Harimau tadi. Atau ini kan tadi ya pesannya untuk teman-teman yang mau baca, sama satu lagi Ajil mau rekomendasiin novel apa lagi nih, atau buku apa lagi yang mungkin cocok buat teman Pro 2?
1: Mungkin kalau dari Ajil pribadi, terkait dari novel Lelaki Harimau ini, pesannya ya kita sebagai orang yang nanti akan mendapatkan pasangan, kita harus pandai memilih pasangan kita seperti apa. Kita harus yakin pasangan kita itu seperti apa. Bukan berasalkan dari kayak pilihan dari orang tua gitu. Karena yang menjalani hidup berkeluarga itu kita, bukan orang tua gitu.
0: Asik.
1: Kemudian kalau mungkin novel ya, novel yang mungkin bisa aja rekomendasikan, kebetulan aja lagi baca buku Massage dari Bifeyu. Itu salah satu novel yang menceritakan orang tunanetra. Yang tentang baik dari segi cinta, segi sosial, dan dari segi keluarga juga. Cukup menarik sih ceritanya, karena novelnya kalau gak salah aja salah satu novel terbaik di Beijing.
0: Itu tadi judulnya apa?
1: Massage.
0: Iya. Oke.
1: Karya Bifeyu.
0: Boleh. Berarti belum selesai ya bacanya ya?
1: Belum.
0: Mungkin bisa di-share di mana Instagramnya Ajil?
1: Ya mungkin.
0: Kalau mau nge-share hal-hal kayak gitu, boleh mungkin dirangurai kali ya.
1: Iya, dirangurai.
0: Gak kerasa nih Ajil, sudah pukul 20:58 menit waktu Indonesia Barat. Udah full banget kita ngobrolin soal novel Lelaki Harimau yang malam hari ini kita bahas ya, karyanya Eka Kurniawan. Ya pastinya dari novel ini kita gak cuma diajarkan buat membaca kekerasan, tapi juga kita harus wajib banget menyaring, dan juga kita harus banget cari tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Dan pada akhirnya juga keluarga bukan cuma orang yang tinggal bareng ya, tapi juga
2: antar keluarga juga harus ada yang namanya kasih sayang dan juga ruang aman. Yeah, oke. Okay. Thank you banget Ajil, yeah, udah sharing di hari ini. Semoga sukses terus dan buku-bukunya juga nanti banyak yang dibaca dan banyak juga nanti yang mau di-share juga ya ke teman-teman Pro 2 lainnya. Dan teman Pro 2 kita cukupkan dulu untuk intip buku edisi hari ini karena kita nanti mau lanjut lagi nih dibahas gini bahas gitu. Pasti masih bareng Tifa di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu, dan bye bye.
3: Terima kasih kamu baru saja mendengarkan intip buku.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Eh,
4: Doni.
1: Eh, Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sama Ajil di Rekan Rangurai, Rekan Rangurai, iya membernya Rangurai ya. Ngobrolin soal novelnya karya Eka Kurniawan yang Lelaki Harimau. Agak sedikit penuh dengan ilmu ya. Pembahasannya lumayan berat karena ngobrolin soal kekerasan dalam rumah tangga tadi. Tapi kalau kamu ketinggalan obrolan kita, boleh banget kamu mampir ke YouTube-nya Pro2 Pekanbaru. Karena tadi kita live streaming di sana, masih bisa kamu tonton. Dan masih bisa kamu cari tahu pelajaran yang ada di dalamnya. Dan pastinya teman Pro 2, kita lanjut lagi deh ya. Obrolan soal intip buku udah selesai. Dan next sampai dengan jam 11 kita ngobrol bahas gini bahas gitu deh. Nah, kalau kamu mau ngobrolin soal sesuatu boleh banget lewat WhatsApp ya Pro 2 Pekanbaru 0811 7600 884, atau bisa juga di mana ya? Di Instagram deh, boleh deh. Kamu mau cerita apa di malam hari ini? Boleh, monggo silahkan.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Hanya nggak jauh-jauh dari yang namanya bulan kemerdekaan. Of course, di tanggal 17 Agustus tahun ini juga diperingati sebagai hari kemerdekaan Indonesia ya, sejak tahun 1945, teman Produa. Dan yap, setiap bulan Agustus tentunya berbagai suasana udah mulai terasa nih. Salah satunya adalah adanya bendera yang dipasang ya. Kalau di kantor RRI udah ada sih bendera merah putih yang dipasang, teman Pro 2. Dan pastinya juga nuansa dari merah putih udah kerasa banget kentalnya. Dan of course, selain sebagai bentuk perayaan di bulan Agustus yang juga merupakan bulan kemerdekaan Indonesia, pastinya ada banyak banget pernak-pernik gitu yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan juga semangat kebersamaan. Ya, semua elemen ini juga menghadirkan suasana khas yang tentunya cuma muncul sekali, sebulan dalam setahun ya. Ya, ini menjelang tanggal 17 Agustus. Pastinya kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia juga ikut menyemarakkan dari peringatan Hari Kemerdekaan, Bulan Kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih dan juga berbagai macam dekorasi. Tapi selain ada bendera merah putih, teman Pro 2, masih banyak lagi tahu untuk pernak-pernik dari khas yang ada di bulan kemerdekaan ini. Nah, kira-kira apa aja ya bakal kita bahas pas teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri memandangnya gimana nih semarak kemerdekaan di tahun ini? Boleh dong insight dari kamu atau di kampung kamu deh atau di daerah rumah kamu udah gimana nih persiapan menjelang 17-an?

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kalau ngobrolin soal pernak-pernik kayaknya gak ada habisnya ya teman produk. Apalagi kalau misalnya 17 Agustus bentar lagi nih. Pastinya juga buat kamu yang minggu depan ya, 17 Agustus ya. Dan pastinya juga kayaknya kalau kita udah lewat jalan ini banyak banget umbul-umbul merah putih ataupun juga umbul-umbul yang warna-warni. Apalagi di Pekanbaru sekarang kan juga ini hari hutnya Riau ya, jadinya kerasa banget semaraknya. Dan pastinya juga umbul-umbul jadi salah satu hiasan yang kayaknya selalu ada gitu, selalu dipasang di jalan atau lingkungan pemukiman. Ya emang bentuknya memanjang dan juga warna merah putih atau warna-warni ini memang sangat menarik perhatian dan bikin perayaan kemerdekaan semakin kerasa banget. Ya emang biasanya itu satu paket ya sama bendera dan juga dekorasi lainnya. Sehingga ini juga jadi tanda kalau emang lagi ada event ataupun juga lagi ada momentum, apalagi menyambut hari kemerdekaan. Next, ini yang kayaknya ada, apalagi kalau kamu lagi ada di kampung-kampung ataupun juga ada di area RT kamu, kelurahan kamu, ada namanya Gapura Kemerdekaan. Yang mana ini kayaknya merupakan bagian dari gotong royong masyarakat yang seringkali itu ada perlombaannya. Misalnya RT 1 Gapura mereka ya niat banget gitu. Nah itu yang menang biasa di 17 Agustus ya. Tentunya ini sering banget dihias sama berbagai ornamen kayak bertema kemerdekaan ataupun ya sekedar kayak selamat datang atau selamat hari kemerdekaan yang ke-81 kah, atau ya cuman dari 1945 ke 2026. Nah itu kan banyak tuh ya yang kayak gitu. Dan pembuatan dan juga penghiasan Gapura ini juga dilakukan gotong royong, yang mana tradisi ini juga sekaligus jadi ruang buat masyarakat untuk memperkuat kebersamaan. Yang gak kalah menariknya lagi nih, spanduk dan juga poster bertema kemerdekaan juga banyak ditemui di lingkungan masyarakat selama Agustus. Dan buat kamu percetakan kayaknya banyak orderan deh tentang hari 17 Agustus ataupun juga hari kemerdekaan ya. Di mana dekorasi ini juga dipasang di lingkungan pemukiman, sekolah, perkantoran ataupun ruang publik gitu. Selain mempercantik lingkungan, ini spanduk juga jadi media penyampaian pesan kebangsaan ya. Dan gak jauh-jauh pastinya ada dekorasi kayak hiasan merah putih yang selalu dipasang, mungkin kayak hiasan sederhana sebatas pita merah putih. Apalagi kalau misalnya di kantor kamu atau di sekolah kamu lagi ada lomba menjelang 17 Agustus, kayaknya kalau lombanya per grup itu pita merah putih gak pernah ketinggalan ya. Dan ornamen ini juga biasa dipasang di rumah, sekolah, kantor, sampai tempat berlangsungnya kegiatan kemerdekaan. Nah, sejumlah ruas jalan juga ada biasanya lampion dan juga ornamen jalan, sehingga juga hiasan ini biasanya menggunakan warna merah putih dan juga dipasang di antara rumah-rumah. Kalau kamu udah dipasang bendera belum?

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Of course, setiap bulan Agustus ataupun bulan kemerdekaan pasti banyak banget jenis-jenis ornamen-ornamen yang ada. Tapi identiknya tuh sama merah putih ya, karena melambangkan juga dari lambang negara kita, yaitu adalah bendera merah putih, teman Pro 2. Pastinya juga kehadiran dari ornamen-ornamen ini mengingatkan kita sama masa kecil kita gak sih? Kayak ngelihat ataupun juga event-event momen 17-an yang banyak banget kegiatannya, mulai dari panjat pinang lah, terus lomba-lomba dan lain sebagainya, berbagai keseruan yang diadakan. Ini juga buat anak-anak jadi momen kebersamaan, itulah yang ditunggu-tunggu gitu ya. Dan juga berbagai pernak-pernik ini akhirnya juga menyadarkan kita kalau ini juga menjadi sebuah tradisi di bulan Agustus ya. Di balik semua kemeriahan yang ada, ternyata dekorasi kemerdekaan ini bisa jadi pengingat ya tentang yang namanya persatuan, kebersamaan, perjuangan, dan tentunya kecintaan terhadap Indonesia. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia pastinya pengen terus ada yang namanya Indonesia ya di bumi Nusantara ini, yang pastinya kita sama-sama pengen terus ada Indonesia dan mencintai Indonesia sebagai negara tempat kita lahir, rumah kita, yang pastinya menginginkan agar kecintaan kita terhadap Indonesia ini juga tidak dikerdilkan begitu aja, teman Pro 2. Dan kita lanjutkan lagi nanti 1 jam ke depan, masih ada bahas gini bahas gitu bareng Tifa pastinya. So buat kamu yang lagi nyupir mobil ataupun lagi jalan-jalan di Kota Pekanbaru, ya nikmatin ya. Ataupun kamu yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital di malam hari ini sambil melakukan aktivitas kamu menuju hari Senin, ya semangat deh ya untuk kamu yang lagi ngejar deadline.

Kalau tadi kita udah ngobrolin soal pernak-pernik di bulan Agustus yang ternyata udah mungkin bagi sebagian kamu udah banyak yang masang ya di rumah. Nah sekarang kita bakal ngobrol sesuatu hal yang santai banget. Nggak seperti kelihatannya sih, ternyata emang salah satu aktivitas ini sebenarnya sangat-sangat-sangat-sangat sulit teman bro dua. Ya mungkin kelihatan orang luar tuh, wah sederhana banget gerakannya. Tapi mungkin bagi kamu juga yang pernah ngerasain, pasti juga ngerasa PR banget untuk pertama kali ngelakuin gerakan ini. Kita bakal ngobrolin gerakan olahraga yang kelihatan gampang, tinggal bertumpu dengan lengan, badan lurus, terus tahan beberapa detik. Ini dia plank teman pro 2. Dan jangan salah ya, ternyata emang cuma beberapa detik doang. Ini udah mulai kerasa kayak, wah lama banget, kayak badan udah mulai bergetar gitu ya. Tapi sebenarnya emang kenapa ya reaksi yang terjadi sama tubuh ketika kita melakukan gerakan plank ini? Apakah emang benar-benar bagus nih buat otot perut kita? Dan emang berapa lama ya durasi yang diperlukan tubuh untuk melakukan dari plank ini? Apakah semakin lama menahan plank berarti semakin bagus? Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
0: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal plank. Malam-malam ngobrolin soal olahraga, tapi ternyata plank ini bisa dilakukan kamu di mana aja asalkan ada lantai yang datar gitu ya. Ya emang gerakannya kayak gerakan push up, tapi bedanya kalau plank ini bisa bertumpu pada lengan dan bawah siku, dan di lutut itu benar-benar dijaga tetap lurus. Yang penting bukan cuma kuat menahan posisinya aja, tapi tekniknya tuh harus benar. Di mana siku berada di bawah atau sejajar dengan bahu, perut dikencangkan, punggung dijaga tetap netral, dan jangan lupa bernafas dengan normal. Karena ya kalau kamu terlalu fokus banget untuk menahan plank, malah lupa bernafas ya. Karena ini juga menjadi salah satu hal yang ternyata kalau dari laman alodokter.com teman Pro 2, kalau baru mulai ini gak harus langsung 30 detik. Mungkin ya bisa 10-15 detik dulu deh, nanti kalau udah terbiasa tubuhnya baru deh ditambah lagi durasinya.

0: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Teman Pro 2, ternyata kalau kamu ngelakuin olahraga plank, iya dari beberapa video yang kemarin udah Tifa tonton dari TikTok Teman Pro 2, ada dokter Gia yang ternyata bilang kalau dia tuh turun berat badan cuman gara-gara rutin plank. Dan sebenarnya emang plank itu melatih bagian mana sih tubuh kita? Jawabannya ternyata bukan cuma perut doang. Ternyata plank ini bisa aja kan melibatkan otot-otot yang ada di inti tubuh kita ya, atau core gitu. Yang mana core ini ngebantu menjaga tubuh tetap stabil. Selain itu juga plank kan melibatkan banyak banget anggota tubuh ya, mulai dari bahu, lengan, punggung, kaki juga gitu. Makanya walaupun kelihatan kayak kita tuh diem doang beberapa detik, tapi sebenarnya banyak otot yang lagi kerja buat mempertahankan posisi tubuh. Itu salah satu alasan kenapa plank ini sering banget digunakan dalam latihan kebugaran. Dan karena emang gerakannya relatif sederhana, plank bisa jadi salah satu latihan yang praktis. Tapi ya, plank ini bukan berarti bisa langsung ngebuat bagian tubuh tertentu jadi kecil ataupun jadi ideal ya. Ya karena kalau kita tujuannya pengen meningkatkan kebugaran atau mengubah komposisi tubuh, perlu dikombinasikan dengan aktivitas fisik secara keseluruhan. Dan of course, pola makan yang seimbang. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang, cukup plank setiap hari, perut langsung six packs. Tidak sesederhana itu, Ferguson.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Kita udah ngobrolin plank, ternyata emang plank itu banyak banget manfaatnya, mulai dari ngebantu melatih kekuatan dan stabilitas otot inti, terus juga bisa berkaitan dengan stabilitas dan postur tubuh pastinya. Tapi bukan satu-satunya latihan buat memperbaiki postur, tapi kita juga tetap perlu memperhatikan kebiasaan sehari-hari, misalnya posisi duduk, aktivitas fisik, dan juga kebiasaan bergerak. Nah, soal kalori, plank emang menggunakan energi, tapi plank bukan latihan kardio yang dirancang buat ngebakar kalori dalam jumlah yang banyak. So, jangan jadiin si plank ini atau juga aktivitas plank tadi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan latihan. Tapi ya, jadi lebih kuat dan aktif secara keseluruhan, teman Pro 2. Tapi ya, pastinya kualitas gerakan lebih penting ya, daripada cuma sekedar mengejar durasi aja. Ya, kalau badan udah mulai turun beratnya punggung berubah posisi dan kita kesulitan mempertahankan teknik, itu tanda kita bisa perlu berhenti atau mengurangi dari durasinya, teman Pro 2. Emang kelihatannya sederhana banget ya, cuman kayak rebahan, tapi semua otot itu bekerja buat menjaga tubuh tetap stabil ketika kita melakukan posisi plank. Tapi ya, siapa yang bisa melakukan gerakan dengan tepat, aman, dan konsisten, ini juga yang paling penting ya. So, sudah pukul 22:58 menit waktu Indonesia Barat. Udah waktunya kita cukupkan dulu untuk bahas gini bahas gitu. Udah ngobrolin soal plank dan juga tadi kita ngobrolin soal pernak-pernik yang ada di bulan Agustus ini. Dan pastinya nanti 1 jam ke depan, of course, ada jazz music yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai dengan jam 12, nemenin begadang ataupun juga nemenin aktivitas kamu. Udah malam sih ya, tapi ya mungkin buat kamu yang lagi keliling Pekanbaru menikmati kota Pekanbaru ini ataupun sekedar mau pengen dengerin siaran Pro 2 Pekanbaru sampai habis deh, penasaran nih, mati gak ya radionya? Boleh kamu sampai nanti malam ya teman Pro 2 sampai jam 12 malam. Tapi besok udah Senin, tiba ngingetin lagi, besok yang apel ataupun juga yang besok upacara di sekolahnya ataupun sekedar buat yang esok hari deadline-nya banyak ya, pokoknya malam ini udah harus tidur. Dan pastinya semoga tidur kamu nyenyak deh ya di malam hari ini dengan lagu-lagu yang Tifa putar 1 jam ke depan. Enjoy.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pro2 Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusuh memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hikmah Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah

0: atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man talabal ula man talabal ula syahara layali, siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan solat tahajud. Setelah solat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari

hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Hai, gimana kabar hari ini? Semoga sehat ya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang luar biasa untuk kamu, teman Pradua. Di awal minggu untuk kamu beraktivitas kembali, harus semangat dong, jangan ya gitu ya. Harus kembali semangat, kembali lagi untuk menentukan apa saja menjadi tujuan kamu nih, teman Pradua, di minggu ini. Karena di awal minggu inilah yang menjadi penentu sampai nanti di akhir pekan nih, teman Pradua. Oke, bareng Nadia di hari Senin 10 Agustus 2026 nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di program Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

2 memang setelah menikmati akhir pekan ini untuk kembali beraktivitas agak sedikit kayak males gitu. Jadi memang untuk kembali produktif beraktivitas, entah itu kamu sekolah, kerja nih teman pra 2, memang ini menjadi sebuah tantangan bagi mereka yang apalagi kemarin nih sempat akhir pekan itu kayaknya seru banget atau bahkan jadi capek banget badannya ya. Jadi memang perubahan dari suasana yang lebih santai, seru menuju rutinitas kerja yang adat banget nih teman pra 2, itu bisa membuat fokus kamu belum kembali seperti biasanya di awal pekan ini. Seperti banyaknya mungkin tugas-tugas yang harus dikumpulkan, terus juga belum lagi kalau misalnya kamu yang kerja nih, belum lagi dengan pertemuan-pertemuan gitu ya, sampai berbagai juga tugas yang menunggu kamu. Ini bisa membuat hari pertama bekerja di awal minggu itu yang namanya terasa lebih melelahkan dan juga membutuhkan waktu untuk kembali beradaptasi. Dan seperti yang dilansir dari Harvard Business Review nih teman pra 2, jadi nama masa-masa transisi setelah weekend ya, atau juga bahkan mungkin kamu ada yang kemarin cuti nih teman pra 2, ini juga merupakan hal yang umum lah dialami oleh banyak orang. Karena tubuh dan pikiran itu kan memerlukan waktu ya untuk kembali menyesuaikan diri dengan ritme aktivitas kamu, sehingga produktivitas tidak selalu langsung pulih dalam waktu yang singkat. Nah teman pra 2, untuk kembali produktif bekerja di kantor atau juga kembali beraktivitas dengan sekolahnya, dengan kuliah, itu tidak berarti harus menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus di hari pertama. Jadi bagaimana caranya untuk mengembalikan produktivitas kamu setelah weekend atau bahkan ada yang cuti nih ya, dengan memulainya biar awal pekan ini menjadi lebih menyenangkan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

Lu teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, biar tambah semangat lagi nih pagi hari ini. Dede punya beberapa cara sederhana yang bisa membantu kamu untuk bisa memproses ya adaptasi di hari-hari pertama masuk di awal minggu ini, teman berdua. Walaupun sudah masuk agak pertengahan bulan gitu ya. Sudah tanggal 10 aja nih, enggak kerasa, teman berdua. Selain semangatnya harus bekerja, semangat juga dengan dompet yang sudah mulai menipis ya kan. Tapi kalau masih tebal, alhamdulillah nih teman-teman dua. Jadi yang pasti biar tambah semangat, kamu bisa menyusun prioritas pekerjaan kamu atau juga kegiatan kamu hari ini. Jadi tentukanlah tugas yang paling mendesak agar pekerjaan kamu lebih terarah dan juga tidak terasa menumpuk nih teman-teman dua. Dan jangan lupa juga kamu periksa segala daftar pekerjaan kamu, tugas kamu juga nih teman berdua. Entah itu ada mungkin email yang dikirim atau juga ada tugas yang harus dikirimkan juga nih teman berdua. Jadi luangkan waktu untuk membaca pembaruan penting tanpa harus terburu-buru menyelesaikan semuanya sekaligus ya. Jadi jangan lupa juga untuk buat daftar tugas harian atau juga to-do list kamu. Ini bisa membantu mengatur pekerjaan sesuai dengan urutan prioritas sekaligus juga memantau tugas yang sudah selesai. Jadi tetapkan target yang realitas ya. Dan juga hindari nih memaksakan diri menyelesaikan seluruh pekerjaan pada hari pertama agar tetap fokus dan tidak mudah lelah. Jadi jangan lupa juga pagi ini kalau ngelihat kayaknya meja belajar kamu, meja kerja kamu lagi berantakan, dirapikan dulu nih biar tambah semangat teman berdua. Karena biasanya kalau meja tempat kita beraktivitas tertata dengan rapi, itu bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman, jadinya bisa membantu kamu untuk menjaga konsentrasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

dengan Modern Times nih teman Pradua. Jadi teman Pradua, langkah-langkah sederhana tadi bisa sedikitnya membantu kamu untuk kembali produktif secara bertahap ya. Jadi dengan ritme kerja yang kembali teratur, proses adaptasi setelah libur akhir pekan ini terasa lebih nyaman dan pekerjaan kamu pun bisa diselesaikan dengan lebih efektif nih teman Pradua. Dan yang pasti harus konsisten ya, karena ini menjadi sebuah kunci utama untuk kembali produktif setelah liburan nih teman Pradua. Karena seperti yang dilansir dari American Psychological Association atau juga APA, jadi tekanan yang berlebihan ini bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi. Jadi dengan mengambil keputusan dan juga menyelesaikan pekerjaan secara optimal, nah karena itulah ya sangat penting untuk tidak menuntut diri kita agar langsung kembali produktif pada hari pertama setelah kamu libur akhir pekan nih teman Pradua. Karena setiap orang pasti memiliki proses adaptasi yang berbeda dan ada yang bisa kembali produktif dalam waktu singkat, tapi ada yang butuh waktu beberapa saat untuk kembali ke ritme aktivitasnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.